Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Sehingga bunguhnya kata cemarut, kata cemu maki, kata muslit, kata cumu-cumu alamak. Oh ya. Ya, oleh lain berjuruh dalam mudik. Semoga berkat. Sabis saja yang kata. You know I love you. I know you love me.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Porihlun MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama di hotel kawasan Banda Aceh. Mengusung tema membangun kader ulama Sunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ini upaya untuk memperkuat pemahaman keagamaan generasi muda di

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang menonjol persoalan dan sering disampaikan dalam setiap pertemuan kami.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

Orelan, sebuah usaha kuliner berhasil atau tidak nggak cuma ditentukan oleh cita rasa makanan, tapi juga pengalaman yang dirasakan pelanggan.

Okari akhir menjelaskan bahwa pengalaman pelanggan menjadi faktor penting untuk mempertahankan bisnis kuliner di tengah persaingan yang makin ketat. Kualitas produk itu harus berjalan beriringan

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerikan kok. Sana kok dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong, Bi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Thailand kemudian membuka rekening tabungan haji melalui aplikasi Beyond BSI, mendorong peningkatan akuisisi nasabah. Hingga Mei 2026, Thailand layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui 450 triliun. Ini mencerminkan semakin kuatnya adopsi layanan.

Dan pihak BSI optimis penguatan dana murah, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi ekosistem haji, umroh, dan bisnis bank emas akan menjadi mesin pertumbuhan berkelanjutan bagi perseroan. Karena seluruh layanan BSI akan terintegrasi, menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah, dan memperkuat peran BSI sebagai mitra strategis masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan syariah.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warna...
0: Berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Funky Orilan po 850 sekurang-kurangnya data Indonesia Barat. Terima kasih karena pengadaan hari ini dari dan Kapal Masa untuk Lana Kezin berarti Lana Kesempatan Tamu Suwarma dari Jalan Sultan Iskandar Muda 68 Aceh dan Tuan Lana Kezin sekali di udara tetap di udara RRI Udara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, salimu bahagia, bak bengah uronyo merempok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lun pengen renuh red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nombor leblah di kawasan Blok Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Posisi kurang 8 menit waktu Indonesia Barat, Arehlon ya. Untuk renuh yang kena bergabung lom acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Kurohnyo, silahkan. Karena nat taboh tema yang kita nyoba bahas yaitu terkait logat bahasa. Logat bahasa, lagi kita nyurupu warihlon, menyoba bahasanya adalah saboh identitas bangsa ya. Ciri khas saboh bangsa jita dari bahasa yang gemari ya. Tirororeng asai ji dari pane, asai ganyan dari pane, jita denge dari bahasa yang ganyan marit. Dan logat menancit warihlon, ladom logatnya adalah ciri khas dari saboh-saboh daerah ya. Walaupun di Aceh sendiri, Aceh kan bahasa keseluruhan provinsi ji bahasa Aceh, tapi na logat masing-masing daerah. Menyo Aceh Barat Pakiban, nyo Aceh Raya Pakiban, Aceh Timur Pakiban, awak pidi Pakiban, dan mesti awak tapak tuan Pakiban ya. Beda-beda logat jian jet ke saboh ciri khas yang unik ya warhelon ya. Tip-tip ureng, tip-tip daerah na logat masing-masing. Dan nyo ke yang jet ke saboh variasi ya. Jadi menarik begitu dari setiap ureng-ureng yang mari kita dengar dari logat kenyan. Dan untuk Roni yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silahkan sampaikan nanti getanya marit ya, sampaikan masalah logat ya. Logatnya menurut Roni Pakiban dan Pakan, ladom ureng han gekejit marit dengan logat Ro ya. Lagi mungkin ladom ureng getanya si Pak Nurul, Pakan Nurul awak acara ya, tapi pegah aba kan ngan logat Aceh Raya sebetulnya ji menyo on air menyo nurup marit ngan Aceh Raya, bahasa Aceh tapi logat Aceh Raya, maka agak susah mafom lah dong urung ya, karena logat Aceh Raya pulau daerah Gampung Nurul bagah nyo marit ya. Jadi nurul hana nurup marit ngannya ngan logat Ro sebab on air mantang sebab ya takut payah ge tangkap ya, karena bagah menyonorol dengan bahasa Aceh Raya. Dan menurut Warihlon, kiban keunikan logat yang Tom Drone dengar yang paling menarik biasa logat tuh ya, jitne sampaikan tek rot nemboy yang kalian Nurul sebutkan buno. Nurul ulang 3 te 06 5 1 7 0 5 5 dengan 08 3 6 7 8 8 6 yang kawai gepreh bak 7 0 5 5 buno tak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nurul cantik.
0: Halo. Gimana kabar uronya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah, sehat Kak Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Belum kaget ke artis Aceh Nurul. Anya.
0: Kaget ke artis Aceh.
1: Penyanyi Aceh.
0: Oh ya.
1: Amin.
0: Semoga cita-cita Kak Fitri tercapai ya.
1: Cita-cita Kak Fitri dari bukan dari nyanyian, pingin hati.
0: Hawa aja ke artis Aceh.
1: Penyanyi Aceh.
0: Oh, penyanyi Aceh. Iya.
1: Tambah lo pengen
0: amin.
1: Yang penting tanya ibadah betul kan Nurul kan?
0: Betul, memang bereh lah Kak Fitri. Cita-cita berjalan ibadah betul kan ya?
1: Yang penting mesti tanya jet urun terkenal yang terhebat yang sukses. Yang penting saya berdoa
0: bahwa asai baik tua. Iya betul. Siap Kak Fitri, semoga mudah rezeki ba.
1: Siap.
0: Kak Fitri nya kan uronya tak bahas masalah logat. Menurut Kak Fitri ya, logatnya Pakiban, logat di kampung Kak Fitri Pakiban.
1: Masih mari. Logat masih mari di kan lagi ada tak pegah kan. Mesti lagi awak Aceh Selatan kan. Pegah bagi paki-paki.
0: Nah ciri khas ke?
1: Ah, nak cari kas bro. Lagi Umi kan. Umi kan urus kesihatan. Umi masa apa pun. Ya kan, tak tadi dengar lagi acara pegahabar kan. Pegahabar, cara dengar pegahabar Umi. Kan, sekejap buat tenor utama Umi pegahabar kan. Pagi-pagi nengok. Oh, dah lagi-lagi anak.
0: Ya, nengkehnya. Dari Kak Nyan Marit, dia tak lupa awak pandai ya. Dia tak lupa.
1: Umi, apa kan? Oh, ya tak lupa. Umi yang urus kesihatan. Jadi kan tayang tak lupa. Lagi-lagi kan? Lagi-lagi.

0: Nyan munya dang bengeh ya. Tapi munya awak acara ye, munya gepega haba pi lembut. Lagi mu plu cik menan ya karena bahasa logat muno ya.
1: Lagi kita tahu tak
0: jendela tingkap. Lagi tanya kan jendela tingkap. Tingkapnya Aceh. Memang bahasa Aceh kan. Jendelanya bahasa Indonesia kan?
1: Lagi tanya tangan awak cakap gari.
0: Tapi ladom awaknya ladom awak Aceh Timur nasid ladom gari sih gakkan gari
1: ya. Aceh,
0: iya. Okey lah Kak Fitri, kabereh Kak Fitri. Lagu-lagu dah putar ke Kak Fitri.
1: Lagu ya. Kiban? Lagu
0: bang. Iya, punyo ka putar-putar su Kak Fitri yo. Jaringan lagi kurang pah. Alah.
1: Yo kajalah.
0: Kakak. Kiban?
1: Jadi yang lagu ni yang jelah yo yang berjugujung yo nuraba. Apa ce beg panik yang remix nah nuruh?
0: Apa ce beg panik remix? Cedak ui lah. Nuruh ui apa? Nyan ke nyan nyan dengan nuruh ui. Salim mahani lah.
1: Beg panik apa ce yang remix nyana. Okay, nyana bantong obeng GTA 2 Ayu Amanda. Asing minang nanti nuruh.
0: DJ je DJ beg panik.
1: Okay,
0: siap kan merupak ber. Silakan salim.
1: Lagu tu baru kan dulu kan? Apa cia di jeramik
0: lah? Iya, lagi sepuluh bulan lah. Kati sepuluh bulan cik.
1: Ya, buat je baru lah. Kalau sana bapak penuh untuk saya sampai tanya memudah rezeki. Abang kira.
0: Amin.
1: Abu pun kan kala kan?
0: Kala, Alhamdulillah. Kak Fitri menancik kan?
1: Kala. Dan ke mana-mana.
0: Siap. Makasih.
1: RI Pro 1 Bandar
0: Aceh. Pro 1 Bandar
1: Aceh. R4.
0: Oh. Nur fikir kata lawit dah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Dilikat Kak Fitri ke Gepreh, Mbak. 886. Halo, Assalamualaikum, Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, gimana
2: kabarnya? Gimana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat Giban?
2: Alhamdulillah sehat di Maoronyo.
0: Hana lemah lagi baru ah.
2: Giban?
0: Hana lemah lagi baru ah.
2: Baru mah udah wajarlah. Ah, mah. Kada yeah. Kunjo motimu ana mo pala mo imong berarti mah.
0: Heeh.
2: Kada imong le nah.
0: Imong.
2: Imong.
0: Ladom. Nah, logat lagi kan ya.
2: Iya.
0: Ada hai tujuan sama. Gemuk punya. Iya. Man, yang kenyan keunikan logat kiranya.
2: Kan bahasanya kan kibang lah logatnya. Tujuan di sama man duman cara pegah di beda-beda kan.
0: Iya, betul.
2: Sama japli mentang cap kan beda urung kun kan.
0: Ladon orang kan capri, ladon campri, campri ya.
2: Ada kenyau macam ulu, nanti macam beda orang tu. Nyai nol baca raya ulu, kan?
0: Ulu, betul.
2: Kamu ulu lu, kan?
0: Ulu lu.
2: Jadi beda, mau pli mana, kan?
0: Betul.
2: Belum pernah pun masuk ke nau bandar. Baik kan ulu.

0: Ya ablak ular.
1: Ya ablak ular. Dalam kan? Dia udah open ayung. Tu ya ablak bo jeruk bo limau kan? Apa tu bo limau yo makcik? Bo limau nya memang dah lebih dari kilo. Mau bubut ha bo kangi ubaru.
0: Kangi ubaru.
1: Ya kamu ubaru ke dia ulaut.
0: Oh menan.
1: Ya, ini ubaru dia uyu kan?
0: Uyu.
1: Ini ubaru, sebut tak ubaru. Nampak tu puak dia ubaru, tak ubaru kedai, kerja ada orang lain nak tayang.
0: Oh menan. Kan nak jadi lagu bolimo.
1: Ya, mula ni je ubaru, kuali lu, kerja ubaru, akan dah nusun.
0: Salah paham yang merugikan.
1: Salah
0: ya.
1: Salah paham, makanya dia kan lain daerah, lain bahasa, lain logat kan?
0: Ya, betul-betul.
1: Habis kerja, sebetulnya beda baca teng saja. Ni yang kamu mesti lagi kerja, oh huru mene obay umu. Huru mene enggak kan? Ini kali baru kerja kan? Kali terbaru huru ini.
0: Kali terbaru. Kali kepebau.
1: Kalau aku bawa orang,
0: kita
1: kampung kan?
0: Bawa ya.
1: Kamu semayup kan?
0: Semayup, oh iya.
1: Kalau semayup, gaji beda-beda kan?
0: Iya iya iya.
1: Makanya tanya harus ada sedikit lah bahasanya putra. Tanya ulang ulang kali, kan? Aku dapat yang utuh-utuh, ya?
0: Ya. Alah, Cik Man. Sampai salah faham ya, Cik Man, ya?
1: Ya, ini salah faham. Bahasa ini, hatanya, dah lah, dah lah, saya kubungi, kan? Bahasanya, anak kedepu bahasa daerahnya. Maksudnya, ada kubungi.
0: Lagi kepegamannya, kamu kan di acara, ya? Pegamannya, meja, untuk enak, ya, kemah.
1: Kemah.
0: Lah dong orang kampung kan ka siap ente kalu ka. Ka getanya ente. Hai, hokama mama ka kemah.
1: Ka
0: kemah. Maksudnya. Iya, padahal ka kemah ka siap untuk ja kan. Ka.
1: Malu macam ude mana kemah lah.
0: Lantau mengeh lah dong karena begah ka kemah. Iya, hanya kenyan.
1: Makanya bahasanya kan dah simak ilai ya.
0: Betul-betul.
1: Nah, makanya tu sabar-sabar daerah dah simak. Ilu ngomong lagi ngawurum labuh tu je lagi ya nasi. Pasti kaban jahe kamu ah. Jadi jauh talo kan gerom dah di moto. Talo kuduk yu baru moto. Yu moto lah kamu tu kan. Jadi kekun ni kan silo menanti. Hai talo pak abang baru kalau baru hana lemah abang. Ayu betul, hai bang, hai. Oh, you motor, lu bukan baru, lau wangi. Makanya kadang-kadang bahasanya lucu-lucu, ah.
0: Iya, betul-betul. Jek kekra, ya.
1: Lucu, bahasa di lucu.
0: Yang kenyan.
1: Okay, lah, bandar Acehnya kan sabar bahasa je le.
0: Ya, luar. Ya, le. Karena le awak luar api kan kat tinggai bandar. Jadi kami campur-campur.
1: Ino le kamu pun bahasa je maka Aceh umum lah. Punya bahasa Acehnya orang lain nak pernah lu hana lu hana lu tamu rumah kan.
0: Bahkan?
1: Yura rumah.
0: Yura. Karena mangat dia dah sama kan.
1: Ya mangat. Nah, rumah bang, rumah maya. Kalau tu nak rumah baru rumah. Mana langkah rumah, nak
0: rumah. Nyeranya melangkah rumah.
1: Nak rumah kotor tu kan. Rumah aku mana saja.
0: Iya.
1: Kalau bu dong tak kotor bu.
0: Kesan je lagi nyana lagi gasa pada hai ladung-ladung tempat biasa
1: lagi kan.
0: Iya. Ka termasuk.
1: Ayo nak ngon ku rumah yo sabu.
0: Yo sabu.
1: Bahasa aja.
0: Kejam dah.
1: Bahasa aja bahasanya kalau ada aja lucu-lucu bahasa aja.
0: Okey lah Cik Mat ya. Kamera Cik Mat. Lagu-lagu dah muda kerana.
1: Lagu Gasih yang Reli ya dah bawa.
0: Gasih yang Reli. Gasih yang Reli. Tak gelap. Menyonorolkan tak lebe kan lebih lembut tapi menyekal logat bahasa cerai tak lebe lagi mertegan gede lagi gasa gede ya
1: pada dengar karena bahasa cerai kan ana udit
0: ya
1: mati air ya memang gaji mukrido ah Anak terpelah kena.
0: Ya, betul-betul.
1: Talo kalau kena minyak kena, anak terpelah lah. Aku luar dan nak pelah-pelah nak, dia bayang cari king kau.
0: Jahat Cik Mat. Okey, Cik Mat.
1: Cuba tak kerja, kadang-kadang lu mumpul, lu mekam dari bandarnya, tapi lu dulu sekim je lah.
0: Anda dupa pergi ya?
1: Haa, dia kem-kem kadang-kadang. Abang ada kem je lah. Kerana kadang-kadang anak mumpul lah.
0: Ya, Nurul kadang-kadang kan terceplos sikit dengan bahasa acaraya. Lah dong tingat gerau pun agak tarat Nurul bergabar. Ya. On air.
1: Kadang tu mana, Cik Ma, nabuk dodo, Cik Ma. Putra dodo, lo bukit dodo yang tu kan.
0: Berapa je?
1: Ha, mereka mau dodo yang tu.
0: Nabuk ke, gimana?
1: Buk dodo.
0: Buk dodo.
1: Ha, mereka nak acaraya, buk dodo, buk dodo kan. Ah, kamu dah yang tu.
0: Kamu dah kan. Menyek. Tapi acara raya ladum beda-beda sih walaupun acara raya Cik Mat lagi acara raya Gampung Nurul acara raya.
1: Ah.
0: Ya. Onan ke?
1: Jangan macam tu Cik Mat kan.
0: Ya, okay, siap. Lagu
1: lain lo. Ini salah-salah. Lagu je kan kan?
0: Nyo lagu kan. Gasih Karele Cik Mat. Lake Gasih Kalekang yang na dari Armawati. Jet.
1: Kalekang nak?
0: Kalekang.
1: Oh ma.
0: Kon li reli.
1: Mana yang reli?
0: Mana li yang reli? Kalekang.
1: Mana li yang reli ya?
0: Jik
1: nak? Aku yang lekang je si.
0: Jik yang lekang. Itu dalam tu ya?
1: Ah ya. Penting mau tiap air berada kan?
0: Ya. Siap.
1: Mereka kata mau tiap air. Tiap air cik mak sesta. Bagi tak lama kan?
0: Ya. Okey lah cik mak.
1: Salam-salam ke dona sel keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Yang ke Kak Fitri sisanya, Kak Hayati, Mata Bapun, Kak Inong, Kak Diana, Bang Nazaruddin, Bang Amri, Wak John, Bang Jafar.
0: Ke mana-mana ya?
1: Ayah Kak. Ha? So, Bang Dolah dan teman-teman rumah.
0: Siap. Makasih, Cik Mat.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Arihlun ya. Menye awak bantro u acara ya memang terkejut-kejutnya dengan bahasa ya. Lagian ke Arihlun tapi kamu alhamdulillah awak acara ya. Hana metunggati karena merasa sih dia kiban ya me tertuah sih lah ya bahasa drama gimana. Okey, Warilon dah hadirkan nilai lagu Kak Fitri dari Darussalam, Bu No. Bek Panik, DJ

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menanku Warilon kali terhadirkan dua buah lagu permintaan Kak Fitri Darussalam ngen Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tatambok lo macara sirebo nama Cik yang kawai gepreh bak nembai 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam Warilon sayang.
0: Iya, kiban haba uronya Mak Cik.
1: Habagat sampai insyaallah gan-gan sehat.
0: Amin ya Allah. Tak tapi Mak Cik ba. Senang hatinya tak dengar mak cik sehat.
1: Oh, senang hati tak dengar ya Allah.
0: Ya. Mak cik nyo balogat mak cik. Kiban menurut mak cik?
1: Apa zaman-zaman dah.
0: Logat kiban kan?
1: Penyama lesen nak mak pe kapak aje bak gaya kapak. Kapak. Ya. Eh pe kapak hai ka e e pun buat ke dia ambil namnya kapak.
0: Kapak. Kapak aju.
1: Banyak-banyak nak.
0: Betul. Eh kapak aju kapak paham plam. Mana? Eh
1: kapak bak kapak aju kudu bak oh macam ko pau bak oh di kudu mayu gede tadi.
0: Ya. Ya kan. Gop wow, gop.
1: Mak tahu bau. Kasong gede kat sana.
0: Menyinah nak tak mampu boleh lah dum ya.
1: Ai nyok pun nyok mi ada bu. Ana mi ana basa sia bandu hai ke pura sia le. Ya ana mi dekat sia rumah mandu lah boh sama sama tu ayat basa nya tak layu. Ya. Ai rupa lah nyak dia nak buat basa jamah. Ai nyak kuil kat orang jubu.
0: Mut. Menyok menyanyian agak gasar tapi ya.
1: Gasar. Cuma aku orang tu. Kaya kakak je hubung. Orang tanya juga. Kak awak je pun. Kak duk je lah. Kak awak. Kak orang tanya ke awak. Kak awak tahu apa. Aku pun kak awak pun kan. Kakak je hubung. Oh mana tak kau mana naik. Demak kak awak.
0: Lagi gasar lah emak cik ya.
1: Mana gasar. Bawa mana lah.
0: Biasa.
1: Nah,
0: jadi ya. Ah, ke ingat bahawi. Kekemah
1: ha?
0: Kekemah yang awak
1: tewas. Kekemah. Kekemah. Oh,
0: kemah, kekemah. Kekemah. Okey, kekemah yang. Urang yang hana mau pom ka salah paham.
1: Ini nak betul juga mah. Pula kasih ya, kita dia aju tanya pula ke sesak je macam hanya nak ke kemah. Ini macam orang kat tiga dia nak.
0: Alai macam. Nyan tapi.
1: Nyan
0: macam-macam masalah logat ya. Mak cik lagu apa lagu buah Noro Buta Geron?
1: Iman Cak Uro. Nyarun bersehat, bisa nyomong, selamat main bagi kat Zahra, tak jalan yang mudah rezeki. Masalim ke mak rumah, keluarga rumah, hendung.
0: Terima kasih,
1: Mak Cik. Ada nak, aku makan bunga. Lama rasa bukti ingat ke, buat lawan cukup dulu, jamah norum tu hanya duduk ni, tak ada wajib. Bagi sebuah subhanallah, buat wajib. Cukupin buat lawan.
0: Memang awak pula buat lawan menduminan.
1: Oh, saya kaya, buat lawan lah. Tuan, aku hanya motifnya tiga alupet lawan, norum tu lah, bukti menutup pula, dia mati mana, Mak Cik. Mati lah orang masing-masing cucuk gongnya tisu. Dah habis mana juga lah mati.
0: Bakal nak mati? Karena
1: alih pula kacuk buah baju antika ni. Baju apa ke baju cerah kan. Buah kena tisu ke kan kan. Tiga jaman lalu dia alih pula habis. Saya lawa kacuk padu. Hanya tepuknya lagi kacuk korang mati raju. Nah, upia je upia kau kan yang 48 dah mak kong kahwin. Buah kocik upia mak awal yang dia sebutnya.
0: Ya, betul.
1: Cuk pakai sebab awalnya kau kan mak kong dia sama dia. Dah contoh hanya sabun yang mak kong dia sama dia. Saya yang pakai ni. Kayaknya kita galium kena kan ku kerana kan sama ima bagi bazar soalnya jejak bagi bazar jalannya ni
0: bos. Amin ya Allah.
1: Kau ada rumah sampai sehat anjun kau lagi. Yang kecil mak pun ambil yang kerja kau orang kau lagi. Kepitri pun ambil kip lagi bagi bazar sama ima anak lelanya.
0: Amin ya
1: Allah. Bila kau lepas kau yang lujak banyak lujak anak lepas doang tu sweet ha. Tetap di mod kan. Makanya sikit awak mah bau desan banyak tu. Terus. Hai jangan pakai nak lempar di itu ah. Senang je kan.
0: Eh
1: awak. Alahnya tu nama lawan mudah nak kata mana mana apa ni lah sikit ni kata mau lah. Apa tapi ambil mamu ke Eli. Ya Kak Yana tolong dah. Buat jalan ya.
0: Eh limong awak.
1: Oi Habib, Habib Kak Ina, Pak John.
0: Kak Bereh, terima kasih Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cek dari Lam Ara. Dilikat Mak Cek ke Preba. Pedujuh 055. Halo, assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Pak Sabtari. Sehat, alhamdulillah. Rono pagi ban.
2: Cik,
0: man, aluh tak tu wa.
2: Oh, aluh sebenarnya ino.
0: Ya. Kerek. Halo.
2: Halo.
0: Nyo baru kala gak. Iya, Pak Sabtari giban di Lampau ha.
2: Abah tempat kerja Pak PT.
0: Pak PT. Oh ya ya ya. Pak Sabtari uronyo bah logat Pak Sabtari, logat bahasa Aceh. Jadi ronuh pakibannyo logat di de.
2: Logat.
0: Logat. Natom pengalaman cerita-cerita lucu masalah logat kadang. Nah.
2: Oh, masalah logat beno ai.
0: Kiban.
2: Baik. Apanca ayo boy.
0: Nyen bahasa gasa ya kan masalah logat.
2: Saya kapanca ayo boy nak ke kemah ya sejak undangan ayo.
0: Pantak bu. Nyen pantak maksudnya pajoh bu. Nyen bahasa aja bahasa lembut kan.
2: Bahasa gasa.
0: Gasa. Ya, kan yang gasa. Menyologat menyo bahasa gasa beda dengan logat ya.
2: Beda. Ya, nyebata dia biasa ya. Pajuh je bu. Kaya tu kemah saja undangan.
0: Ya. Okey, siap. Pak Sabtari. Kabar eh bahan Pak Sabtari nya mentang.
2: Ya, mentang di nuru.
0: Ya, mentang. Lagu budak-budak ronyo.
2: Oh, lagu Darai Tangsi undang nah.
0: Darai Tangsi nya kamu rompok be. Salam-salam silakan ke soh.
2: Dara adik Nurul bijin.
0: Iya, lenyan salam kenyaman tau ah kabeh. Waalaikumsalam.
2: Salam.
0: Oh, salam salam. Gah lu lah.
2: Salam mak cik. Mak marah.
0: Iya.
2: Gak baitam. Ayah pula bagi dia di Omega. Di Anggi Kak Cik Darida. Yang lain memandung.
0: Iya, okay, siap.
2: Dan dalam gede nurun berjahat mendaung.
0: Amin ya Allah. Darah tangsi puno.
2: Darah tangsi mendaung aja.
0: Iya, okay, siap.
2: Ingat masa lalu dia.
0: Kabere.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabtari oi dari Aceh Jaya Warihlon. Po sikurung lewat 27 minit waktu Indonesia Barat. Tahadirkan lagu Makcik Ilai Buno gelake Yembon Cot Uro dari Salbra Mudah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrok.
4: Menon kemarin lon kalau dah hadirkan dua buah lagu permintaan Mak Cik dari Lam Ara ngan Pak Septari oi dari Aceh Jaya. Segolom tah sambung acara sireboh ya dan informasikan warai lon Mbak Potiploh warai Indonesia Barat kedanyo akan tabu sahur rosajan RRI Pro Sabanda Aceh lagi biasa ya. Dan nah yang kegepreh Mbak 886 nyo tak sapa mentang ile tapi untuk tak marit mungkin entuk ya Mbak Potiploh lewat entuk. Halo, Assalamualaikum Pak Amir Mahmud.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, Bang Amir Mahmud gimana kabarnya?
5: Habab wa lahunya menemu di Waila dalam keadaan suumtad.
4: Suumtad. Oh, gak dari uroi dia. Ya?
5: Betul.
4: Iya.
5: Di Banda Aceh seperti bancuh tadi.
4: Uronya berawan, alhamdulillah. Hana suum, hana mendung mendeh sih, ya. Pokoknya hana di pada uro tapi. Iya, Bang Amir, karena nyu ti atuk dapat sawat rosajan RRI Prosa, bek netren be.
5: Be.
4: Iya, tapi ada ti ada.
5: Juga nyana be paket kita bertahan, oh.
4: Mudah-mudahan be abe paket ya. Pasal bejai. Oke lah Bang Amir, tak sawat roy leh. Terima
5: kasih.
4: Iya. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Cetak cengek BRRI Prosa lewat Rehlon ya. Pegang kebutah lagu Indonesia ya. Pegang kebutah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kuari lon kali dah pesodro sajan RRI Prosa Banda Aceh dan kali dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Tatambuk lo acara Sirebo Buno Nabang Amir Mahmud yang mantang gepreh ya alhamdulillah. Mbak 886. Tatambuk lo Bang Amir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mantang setia ya. Lo paket Bang Amir ah.
2: Punya pakai internet hantam putuh gitu, tapi yang putuh ni cuma pakai telefon lah. Nah hantam ke boleh, mah punya internet je, berarti yang pun boleh ke boleh.
1: Ah,
2: datang dari di membuka jalan WA cukup mengat, anak payah buat pakai telefon mana?
1: Yang kena, nuru menanci nuru pegah. Man, hanjit pakai, karena kan hanjit pe, ita mengrat lagu nte, ladum kan dah putar lagu kan belah nen, rot belah wia, WA rot nancit. Jadi.
2: Makanya lebih yang hui cik nukul je kubur pakai internet, karena lebih hui bateri usaha lebih kau lebih nukul tepu, kau kadang tu bateri ilatel, le foto, tu kau yu foto kan tu kau pakai ni, dia nak bangunan macam, dia kerain le tahap-tahap ni, maka tu boleh pakai internet. Yang tujuan di batugi tanya pakai HP nyu benar bermanfaat. Nah itu.
1: Yang kenya. Siap siap Bang Amir. Bang Amir Mahmud nyu tentang logat uronyo kiban menurut Ron. Nah manfaat logatnya.
2: Logat memang kayu tak manfaat nah, karena logat nyu memang untuk sebagai batugi untuk mempelagakkan kata seperti itu.
1: Pelagak kata.
2: Pelagak habar yang boleh juga.
1: Pelagak nyen gimana maksud jihan? Contoh-contoh
2: jih. Ha. Ni contoh. Ha. Mutegi contoh haji inaulun dalam keadaan hamil boleh juga.
1: Ya.
2: Dah. Jadi isapa tu lain ngondon itanyong mak don. Itanyong pertimbang keadaan inaung hamil di melabu pu sehat pertimbang keadaan. Lon kemu penyampaian menyaku pegah. Inau dan dinu dalam keadaan hamil. Tetapi tu mana laga kata dengan dia dan lagi kata lah sebegitu nak. Mak pakai banci cara berbeza. Karena inau lun si A nyu berarti dalam keadaan kemenangan bangun. Hai kekena lah. Ketika kita mau bulan nyu naik kita mau bulan nah ini kita apa dah. Kau di pegah keadaan bertanya bunai itu kata menang-menang.
1: Menang-menang. Yang bahasa. Nah,
2: jadi kalau kamu hau lagi orang pegah lagi.
1: Ya.
2: Nah, mahu tu awak yang dengar ucapan tanya awak. Nah, mungkin ada berapa inang doh kami berarti kita mampu boleh. Maka agak muka malay lah secara penyampaian dengan hidup lah.
1: Padahal, tapi padahal harusnya menyahamil kan kak halu bahasa menyemenan-menan lebih ke bahasa kibanda kira kiasan menan ya.
2: Ha, jadi kerana dia cara penyampaian yang berkeje ibarat daging ngongor gitu. Pertimbang keadaan ni nak nak hai nak lon dalam keadaan ni dalam keadaan menemenan. Jadi menyatakan tegak menemenan berkeje kamu hoju. Ha, anak-anak ya anak-anak kerja. Ale ibata nya anak le yang kaje dah beri kaje dah beri ale dah beri a ale dia beri i ale ko beri u ai u mumpung le je u nah.
1: Ya. Lebih halus lah mah.
2: Aluh lah, menyumnya bahasa kamu di Melabu yang boleh pegang, mana? Artinya nanti bahasa kepegang Mbak Nurul, tujuan sama. Tetapi perbedaan cara pegang, hana mohon. Tetapi tujuan ini sama. Contoh. Contoh, perbedaan bahasa Aceh Utara dengan bahasa Aceh Barat, Melabu. Kemungkinan punya bahasa kamu ini kebenglang.
1: Kebenglang.
2: Kebenglang. Tapi punya bahasa Aceh Utara ini disebutkan kebenglang adalah idang kemah. Berarti menyaitanya paduk langkahnya paduk bah nemegau belang. Yang kerja punya bahasa dia berarti kamu berarti nal hemah berarti punya hemah berarti hebah kebeng punya bahasa kamu melabuhnya disebut kebeng. Peta. Menyo kamu kan kebun, menyo bahasa Jawa Tengah deh mak.
1: Menyo kamu umong. Umong.
2: Pasar punya Banda Aceh, Banda Aceh umong kan. Memang punya mah dengan umong, berarti dia cakap memang nak naik sampai kata-kata umong. Hai awak ini orang pernah ke, nah. Nah yang kita kata dan itu ikut mah, kata ikut umong, umong. Betul. Ya, ya. Berarti dia, punya bahasa yang kau akui lek don berarti je punya pendapat ulun tuan cik nok lah bina teluk waktu nama dalam provinsi Aceh adalah yang anu bahasa yang laga bahasa adalah Aceh Utara. Nya inti kunci di dah awak melabu nasi ikutan tu memakai bahasa Aceh Utara. Jadi awak aku tentang lek don aku berkata 18 tahun di Aceh Utara, bahasa Aceh Utara memang data belajar tak betul ni kita patah hampa hati nak kalau kena tu memang
1: yang kenyal logat puno kan tetap iwo tetap iwo bat logat Aceh Barat.
2: Amnya tetap iwo waktu mana mesti di mana Aceh tetap iwo bahasa mana Aceh ya mesti awak Aceh Selatan negeri kau capri mana kamu kau bahasa melabu capri ya capri ya capri capri yang memang nak kamu kau nanyai mana capri yang antau mungkin jadi yang kau capri yang apa nama belak itamong ke dalam pide ya gede.
1: Alanya dari intonasi je kan beda yang ke ciri khas logat ya.
2: Nyo betul betul. Memang lele tak menyata pelajari lagi ke haba bunu gari yang ke menyata bahasa atau mau melabu ngamanya bahasa Aceh Utara itangen layakkan itangen dayu ngah.
1: Gari, ladum gari, ladum gari, ladum itangen. Pokok jinik je sabar ya. Benda yang ditujukan. Okey Bang Amir, lagu apa lagu dah putar keron?
2: Munyo je tolong dekat pala lagunya mentang je. Lagu lagu Nur Azizah.
1: Nur Azizah, dari so Nur Azizah.
2: Memang di nama penyanyi yang bekal lagu je Yatim dan Kendung.
1: Oh, ana laguan buat kamu. Lagu lain ah.
2: Oh memangnya berarti yang dia nak putar kerana dia menyangkut dengan LE. Betul. Betul. Sama hal apa dia nak?
1: Lagu lain, silakan.
2: Alah bani putar lagu Salma mentong yang di balik Abu Bakar AR.
1: Oh, Salma Abu Bakar AR. Nyo kamu rempok apa?
2: Lagu baru di ni nah.
1: Lagu baru dari Iso, dari Abakar, dari atau dari orang lain.
2: Tapi ketuanya, tua punya pikir, tua nan penyanyi. Baik tak kau lagi nak putar lagu Salma mantu, menyebutkan kata-kata lagunya. Kau nak mengaji dengar lagu, mana kau?
1: Oh ya. Jadi yang kamu pilih judul mentang.
2: Karena tanya kata lah lagi lah. Berarti je bahan nak putar lagunya mentang lagu yang dulu ke Bunuh Salma.
1: Okey siap kan merumpuk.
2: Jadi kalung-kalung je buat mati buat kak Eli, buat kak Inong, buat buat mami yang dicok-cok

0: Jadi lah mana buat penyiarnya kalau kita tahu tapi dengan keluarga mana boh bumbu mengejawatkan orang cuci bumbu melato yang setia beriak matabak cuma nyaman tahunlah harapan daripada ulun tuan.
1: Amin ya Allah, terima kasih Bang Amir Mahmud.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlun ya. Dah sambung lo acara si Rebuh yang kawai gepreh Bapak Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Radit. Gimana apa Bang Radit?
2: Alhamdulillah, ino haba droh tidak.
1: Alhamdulillah.
2: Man ke urangnya lampa di urangnya tu proper lampa di urang longkal lembak lu nah. Ana agak-agak mangin lah lepas tu noh.
1: Oh manan? Nya mentang sih noh.
2: Mantap biasa ana mah. Awal-awal urang bersabar saja ana lampa di urangnya tu.
1: Aje nurudanya yang lah ba awak dodo-dodoi noh pun nama salah ya.
2: Ya.
1: Ngajak ke perita.
2: Ai, dulu lagi banyak cik. Balun pian nang power buka balun kuat masalah. Memang jaringan balun atau apa inan nang tu pergi ya.
1: Mande aja tata nyong cik bak wari-wari yang lain kadang nama ngentit atau kiban.
2: Kan nyi banda ana lulun tanya.
1: Oh, hana buka.
2: Nyi banda ana mande CCTV ndak yang lada biasa aja nasi jaringan kadang kawasan luar apa kan.
1: Man, bisa oh, jadi sih.
2: Kau angkut lah tak juga.
1: Ya ya ya.
2: Tiada apa lah tak mangai kaji kita tengok.
1: Mangai nabi ya. Hana hana tak nyaman mana?
2: Kamu saja sih gila lah yuk.
1: Nyen red 88 nama.
2: Raim sih dari Raim dari orangnya anak pah tu boleh.
1: Oh menan.
2: Baik tengok lebih pah atau tengok 88 daripada Raim.
1: Menan harus sih lagak Raim ya.
2: Ai, jamun lega em nya nya sangke hai anan lu kan le perbaikan orang yang propon lenggal anan lega le ba em hai balu nak kadang balai lega ne.
1: Anan tek lah sedadanya kadang pupun atas tuat ya. Tuat kabel kadang.
2: Tapi nya menyarat 88.6 kan. Walaupun mangin ji tadi ngo. Lebih lega ai. Tak sepu dengolah.
1: Iya. Mentang jelas semua.
2: Ha?
1: Mantong deh tu masa. Mantong jelah kata-kata aje.
2: Ya, okay, lebih mengada dari dengan 86.
1: Iya, Bang Radit. Untuk atleti Nur Pegah apa?
2: Yeah.
1: Bang Radit nyoronyo masalah logat. Kiban oh, Bang Radit. Heeh.
2: Logat bate.
1: Logat bate ya. Logat bahasa. Iya, kiban menurut Drone. Logatnya manfaat ji kepe menurut Bang Radit dan mungkin nak cerita-cerita lucu untuk
2: yang jaga bahasa ro. Cuma nama tu jaga bahasa ro.
1: Jaga bahasa.
2: Ya cerai jaga bahasa ro di CCTV jaga bahasa ro. Maka waktu yang berapa kadang-kadang kamu pilih nak yang agak mutilu-tilu maklum matang awak cari. Awak cari pilih nak tu waktu yang berapa yang awak pilih yang maklum matang.
1: Mutegan-tegan lah ke? Hanya awak cari.
2: Tapi dah, punya pilih ni yang menyakun kamu pula. Yang dia cari utara pula. Dia cari timur pula. Oh, punya tajak ke daerah Aceh Barat kalau ilmu mata.
1: Aceh Barat.
2: Tajak daerah pulau kenanya daerah kena kaikun hane naya kun hane.
1: Hane.
2: Kenapa ni tajak daerah pulau hane?
1: Punya bahasa di Nurul hane ya memang hane ya.
2: Hane ya.
1: Hane ya.
2: Yang hane ya. Hane apa ya? Hane ya. Hane ya. Tapi ni bukan hane ya. Hane.
1: Hane, oh Hane, Hane. Iya, iya, iya, iya.
2: Kayu waktu itu nurung pilih ya. Hana anu pejawu. Dan kotnya, oi. Hana apa saja ada pejawu, hak ilum pejawu. Ha, menyekene, hak ilum pejawu lah. Tapi menyekene, ya cerai, ya cerai. Nah, ada ikut halau.
1: Halau. Tengah halau,
2: bu. Halau, kau, halau.
1: Hanlah
2: di bre silo tu kepala
1: hanlah
2: hanlah
1: hanlah buka dak
2: hanlah ana apa dah
1: bu meketang bu
2: betul tu ya ni pegang gua uleng ku ayo kau memang pang boleh ya uleng ai ni bukan uleng ku

0: Apa bukan uleng kok ayo?
1: Uleng kok ayo? Oh iya uleng ya.
0: Ya uleng ya. Bawa apa yuk?
1: Dah mangat lemak abu ya.
0: Lemak abu, palu dok. Nai kau ni dah kau
1: ni. Betul betul
0: betul. Oh niat saja. Jadi yang kaji ini lain logat, logatnya harus jaga aji masing-masing bahasa kan?
1: Betul, karena ciri khas kan. Nyonya logat ni ke, walaupun tamarit dengan bahasa Aceh, tapi meri juga logat. Awak pani.
0: Mami ya saja, kedai ulam no kalau bahasa rumah. Kak kalau ini aja juan.
1: Giman?
0: Jadi kak moden bahasa ni kalau lain ni.
1: Ya ya.
0: Mereka ladu na yang orang pegang mereka tanya kaca rakun ni ladu na yang
1: kaca. Nurul macam Nurul dengar ngantau kerja. Hai ngantau kerja. Tirai.
0: Tirai.
1: Jadi memang unik ya.
0: Maka unik kemudian kita yo. Masing-masing jaga bahasa roh kan.
1: Ya.
0: Kakak sampai meremehkan. Bentri dia wajah ayo pekal. Boleh dengar bahasa ni ya. Anak apa saja yang makai.
1: Ya. Anak apa lagi ya.
0: Kita dengar bahasa ceri. Ya. Tapi pekabar. Anak apa saja. Bagaimana ni.
1: Ya.
0: Masing-masing juga roh.
1: Ya. Betul-betul. Harus bangga dengan bahasa roh ya.
0: Harus bangga bahasa roh.
1: Tapi ya. Nyan-kenyan. Nurul.
0: Jadi kita ini ya. Menyot saja daerah Bombay menurut saya. Oh, saja daerah Bangladesh kini kalau ilang yuk.
1: Betul.
0: Saja daerah India sing kini kalau ilang. Lihat saja Karol kini kalau ilang.
1: Macam-macam ya.
0: India kan lima bor negara ni. India kan. Padu bor juga. Makanya lain-lain. Angkanya waktu dah dengar lagu India Bombay dengan Bangladesh nabi dari pi.
1: Betul. Bahasanya nih bahasa. Pukul
0: luar
1: negeri, betul betul punjab ya, bahasa Punjab je ya, bahasa India. Okay, siaplah, Bang Radit.
0: Nyatina dapat wan ke bahasa baik, nak bahasa baik ko ni kan?
1: Nak bahasa baik ko lom, lebih lah elom kan? Hanya dapat.
0: Kalau elom pun demi dera kayu kan?
1: Ya, bahasa klut nah. Okay, siaplah Bang Radit, lagu keron, lagu puda-puda.
0: Lagu wah. Lagu Bombay on Now Tahit Esmelikiti.
1: Esmelikiti je. Tia. Galak dah ke Bombay on ke? Esmelikiti.
0: Juga. Ana ide pu ado kayanda wa 20 menya mele mai kampung pan wa lemon doha. Ya
1: ya. Memang bereh dah kan yang kreatif dah bagi buat lagu.
0: Ya tu. Pula wate dari rumah. Yang mah ayu rumah walaupun ya pegah. Doanya mana ni ya?
1: Masih, pokoknya dia yang masih wate dah dengar ya.
0: Masih.
1: Betul. Jangan perempuan apa Bang Radit. Nasalum.
0: Ah, kedua ni pun tak tahu ya.
1: Amin ya Allah.
0: Aku bamer mamut mana. Jadi nyo kan nyo logat bami mamut. Nyo lah cuma bami mamut. Nyo cuma bercanda dong. Aci dah kena bami mamut di berapa banyak jadi dengan memang kan.
1: Ya kan? Nyo nyo.
0: Jadi macam-macam kata roh kan.
1: Nyo betul.
0: Anak ati berapa jadi dek Nurul memang hai memang itu hal.
1: Ciri khas ya, nah ciri khas masing-masing. Makasih nyok unik-unik tak pendengar si Rebu. Iya, luar biasa.
0: Yang kepuasa dari. Kepuasa dari yang ke radio belah lagi. Pengen dari dulu sih, baik. Ibu dari dulu, baik radio. Yang ke... Mandu-mandu malam tahu.
1: Terima kasih Bang Radit.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radit dari Vijay. Kita dengar lagu Bang Amir Mahmud Ilyana dari Abakar AR Salma.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Kawanan Kuarelon kali dihadirkan dua buah lagu yang gaglake le Bang Amir Mahmud di Woilangan, Bang Radit di Pijai. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara Sirebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Kuarelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Lut.
0: Gimana kabar Ronyo ya Habib?
1: Alhamdulillah sehat. Habib Tuban.
0: Iya, alhamdulillah. Taban cit menan lagi ya Habib. Sehat walafiat.
1: Amin. Ya Allah, amin sehat di Nurul.
0: Iya, amin ya Allah. Ya Habib, nya tentang logat Ronyo.
1: Tentang logat bahasa.
0: Logat bahasa wate kita nyopo.
1: Bahasa ji mano. Tapi ji lagi nyo kan tu lah milih mula awal ini kan kalau mula bahasa cerai kan. Eh dengan milih mula lagi mula di kan galak. Tapi kan yang baru rugo kemudian.
0: Iya.
1: Jadi anak, saya sah anak di kemas buah masalah. Lebih lebih galak kalau ni mula ya. Anak buah yang lebih banyak galak ni ya.
0: Cara kan yang rugo.
1: Mano, mesti ji anak lima bahasa lu nyo. Ule karing, ule karing, kenyo.
0: Ule karing.
1: Jadi menyedar dengan bahasa kampung di Nurul menyo ke kuih remok. Ya, tajak rumahnya pada remok-remok yang sana.
0: Remok si bahasa Aceh kan?
1: Kanya si, sama sih menyo kamu ini, hanam menyo kamu Aceh. Aceh rai penolong kuno, hanam ke remok, ke kuih, ya, menyo kamu kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, jadi bahasa menyilingo itu hai bahasa remok.
0: Ya ya ya.
1: Nya menyedajak lam daerah Antabumi kadang-kadang menolong telingo kekun.
0: Puji.
1: Jadi nya na buah rambut na nya ladung hai sedajak lampuh ya dapat je buah rambut nya betah oh, anak-anak betul.
0: Eh?
1: Kekun bahasa bahasa sirung macut nama dia orang kata kin.
0: Oh ya, betul ane. Ada bamba doan ane.
1: Ya, mana mana orang kata kin kan? Yang gelap telengok telengok lom, yang kun lom kita yang tiga jam makan nui nang kan yang tiga dah nanti dah itu kun nanti kalau kun abang tu dah yang boh inong boh akan be rumah. Apa jauh buyuk. Yang menang itu. Nyanyian bahasa, cuma lain lubuk, lain ikan, lain lang, lain berlalang yang tak kita roh. Jadi dah jah kenal bahasanya, dah jah kedi bahasa jadi muka kalah tangan thay bahasa, logat bahasa. Nyan tidak anak jik terhai kan nyalek. Jadi
0: nyanyi
1: tak boleh dah bahasanya bumbung. Jadi dah kubutah bedah tu tanya acara ini, oh dia jah tu daerah kedi kedi. Tapi belum kau nak kerja kerja ada biji hau kau ini nanti urung badan biji ya. Jadi kalau ada yang naik kita, jadi orang naik ke mana tapi itu mak naik ke awal dia kering. Mana ada yang ada ke? Mana awak itu kan begitu putra, putra, putra bukan. Oh ya mana anak juga hai.
0: Iya. Mateng nak ciri khas roh. Makasih keanekaragaman ya kan. Bahasa yang luar biasa sebagai identitas.
1: Betul. Cuma tanya kan. Cuma saya menyedihkan video itu. Cuma tak jalan tu. Saya jalan tu tengok betul. Apa apa tu tengok dia apa ni logat ni agak. Wah, maksudnya juga nak agak pakai tangan ni.
0: Ya, betul betul betul.
1: Kadang-kadang menghormati, menghormati yang pada nak hormati antar teman. Walaupun ni, walaupun hanya menjadi contoh lun itu juga. Membik nurul kontoh halun. Tapi lun lumpur tuan. Hormati antar teman. Jadi kau menghormati berarti ada isim bangnya menghormati. Nah, ini tanya hanya itu saja.
0: Ya, betul-betul.
1: Ini aku tu yang berhati. Lalu ini yang marah mendengku. Ini itu. Kalau itu kau ini, ini mendengkaji itu. Ini akan sebut John menyan.
0: Ya. Lebih halus ya. Lebih sopan, santun. Menan ya. Okey, siap ya Habib. Kawere. Lagu pun lagu nak rupu tak ya Habib?
1: Lagu. Lagu tu yang tukar ke bawah. Lagu pun nangis. Belum juga terlalu. Kau gua kamu lagi rukun kelimong.
0: Rukun kelimong. Hana le lagi. Nah. Kau perumpuknya. Dek Fauzo kamu galak tak tu. Ni Dek Fauzo kamu payah haji le. Payah ganyan. Oh, kayaknya menggenang sih. Nah. Oke, siap, siap, siap. Nyokap rumpo apa? Rukun kelima. Salim-salim silahkan.
1: Salim-salim jadi nurugi. Selamat nurugi. Akhirnya kepintah untuk konten
0: pelan-pelan. Amin, ya Allah, amin.
1: Terima kasih dari Jaji, juga Eli, juga Yani, juga Ayati di Korea.
0: Siap.
1: Ke Bang Rosli di Surin, ke Pak Aja.
0: Ke mana-mana ya.
1: Ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Limang roh ya, Bi.
1: Ke Pak Sektari.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salam cik ke Dek Fauzul, apa? Ke Ibu Upi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulekaring. Diliket Yahbit kagepreh Bak Pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dah bahas masalah logat ya. Kataram ya, kelebur.
2: Logat, logat je logat.
0: Tapi punya bahasa Arab lain arti ni. Ya tak pakai logat bro ke tu. Kan?
2: Mungkin hanya nanti saya mengkilah lidah.
0: Mengkilah lidah. Gimana apa uronyo Kak Yati?
2: Alhamdulillah ban alhamdulillah bagus. Manwo bak belanja bak Rabu ah.
0: Oh, hayu dah waron ah.
2: Lagi pasar Rabu ino ri.
0: Lagi pameran ni nan ya dumpuna ka?
2: Ana pegali.
0: Belanja. Alhamdulillah tak banci lagi rone.
2: Okay, pi logat je anak sama.
0: Nuru buka habang bahasa ngon logat dro mah.
2: Oh, galak alam dengar oh, dek.
0: Cik mahan. Age mau ju nuru buka haba ah. Oh, anak anak mata leh ha.
2: Okay, anak leh.
0: Anak mata leh. Nyo Kak Yati batero age ancik.
2: Nyo Kak Yati kan nyo batai deh di Aceh Jaya.
0: Kibam ka?
2: Menyam menggini tu.
0: Menggiban?
2: Menggini tu lah.
0: Menggini. Kenapa nak menggini?
2: Menggini lah. Mesti agaknya nak cik. Mesti nak mertegur dengan yang nak cik tu.
0: Contoh. Contoh mana?
2: Contoh je. Mesti kan hujiak.
0: Oh, hujiak. Taban, taban. Awak mau nak cik.
2: Sekarang terupa cik dengan awak luk nge.
0: Yang kenyan.
2: Mak punya awak luk nge. Mesti menyamanan mesti nge-nge. Hane-hane.
0: Hane ya.
2: Hane.
0: Hane ya.
2: Punya ipatik deh kot hane ya. Baru.
0: Baru.
2: Tapi dek kemanapun dah yang berada hantu di bahasa tu di.
0: Ya, hantu. Nuru on air mantang marit lagi.
2: Ambil jaga kan. Ru si bahasa ro di kampung ah.
0: Nyo. Lebih mangat kak. Belum nyo tak berhabar dengan awak kampung tu. Menyo ngebatal tu lebih ikap mana nah.
2: Ya, betul nyambung kan. Jadi Kak Yati gogon tewa kampung itu yang apa jawa Yati. Dan yang kan. Nyo ku kembara kan dikem awak di kampung.
0: Kata-kata tinggal ibanda.
2: Tinggal ibanda. Kembara.
0: Ya, ya, ya.
2: Nyambang yuk Kak Yati ke.
0: Baru.
2: Baru. Kerjuna. Kadang-kadang kan Kak Yati, hai Kak Yati pernah dengar si Ilam Siti sama Hani ya. Teng mari abang ipar leon. Ken pupuk ke abang, mana yang enggak? Itu oleh abang leon. Lemo koreng pok nang. Lemo koreng pok nang.
0: Lemo koreng pok nang. Maksud je?
2: Limong kurung pok nang. Menyelasa tanya. Yang ya lima goreng pok nang.
0: Lima goreng pok nang.
2: Ya nyapa amri mumpung tu ya saya. Ya
0: betul betul betul. Yang ke khas tak ya bahasa awak.
2: Kena dah. Awak tu mahu. Lima dah jadi lima dah tengok.
0: Ya betul betul. Yang ke hayu juga.
2: Punya di sama ni mana ni. Kena kampung tu dah tengok punya segi lah elam long long mana. Orang mahal. tapi yo hanya hai tengok rumah lo. Tu juga dia bahasa punya awak segi.
0: Iya betul.
2: Awak segi pasti dah mong
0: ah. Iya betul. Lagi pun abang Radit di Pijai ya. Pijai muhi-muhi sik dengan bahasa Sigli kan?
2: Iya betul. Nya darok ah mengenan bahasa dari lawu pun terus di mengenan lah.
0: Iya betul betul betul.
2: Mamanya leho tajak le bahasa cuma mentasi lah elam ni ya.
0: Mentasi gimana?
2: Ya munya mentasi waktu hana ha apa lewat ke mana.
0: Ya ya ya.
2: Jadi banyak orang tak jak boleh tahu ru bahasanya karena nanti ditanya mah. Kadang-kadang tanya kampung ya orang tak sih dek. Yang kat RT si kampung ya orang tak sih lah juga. Jadi kalau kampung ya lagi orang boleh lah orang tak sih orang itu nanti.
0: Iya.
2: Yang labu kan lah elam tu kan.
0: Iya betul. Gat kat RT. Memang lenyap cabi contoh ya. Karena baju si kilometer tajak aje kabeda alam.
2: Betul.
0: Okay kat RT. Nyo lagu apa lagu Nur Putah?
2: Lagu ronyo dari Ajir tau, I Mata Cinta.
0: I Mata Cinta, Nurul Ula ba? Salam-salam silakan.
2: Salam yang pompon tak gede nak toleh. Semoga sehat sekeluarga. Berbahagia udik selamanya. Kau nak?
0: Amin ya Allah. Mana jika ayat tiba.
2: Dapat jodoh yang saleh kan? Ayan anak tu siku yang kata mong-mong tak anyong. Ya habis.
0: Ya.
2: Baiklah kata Yami.
0: Oh ya ya ya.
2: Hanya ke makcik si Kak Nana tu Pak Amri mandu-mandu boleh apa?
0: Enggak. Terima kasih Kak Ayati.
2: Ya, sama-sama Dek Nur. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padah ya Kak Ayati menan kemetren terus jame luar biasa. Dah dengar lagu Yahbit Ilebuno. Gelake rukun kelimong sajan Dek Fauzul. Semoga terhibur.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok. Badan kuarilun kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake liah bit dari Ule Kareng dan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tertambung lah acara sirebuh yang kawai gepreh bak nemboi 886 tak cahile. Halo, assalamualaikum warilun.
1: Waalaikumsalam warilun sayang.
0: Kak Yana. Gimana haba uronyo Kak Yana?
1: Alhamdulillah,
0: habaget
1: urangnya.
0: Alhamdulillah.
1: Mati lampu.
0: Oh, katre mati lampu.
1: Pak ini katre bang. Lepas tu kayaknya pun di pas bodoh. Hai teu bet. Kok hai teu sih ingat? Tengok, karena lo sekitar ini yang kayak anak tu kan sekitar 2 jam.
0: Katre bang.
1: Berarti katre lah.
0: Yang kena. Mang gimana? Mang gunjak urang? Tunjuk tunjuk. Atau mantang na
1: atabaro kan mantang na karena tagun atabaro le kan
0: iya
1: jadi bu no kena tua bu penduk banyan banyan culak culak lain tu kan anak udah aku
0: anak udah aku kan
1: lampu lejan cok pindah kena mak kompor aja
0: ke masak oh golong
1: ke masak ke tengah melu iet nanas
0: iya iya iya. Oke Kak Yana, yang penting na jalan uroma ya.
1: Na jalan uroma. Belum yang nasi rido. Cuma saya kau masih lama.
0: Lebih lama. Dah je tak pelung ya. Kak Yana, tentang logat dia Kak Yana. Giban, menurut Kak Yana.
1: Memang di daerah tanya Aceh memang sama Aceh tapi logat juga masing-masing kan.
0: Iya.
1: Logat-logat Sigli lebih-lebih terus punan. Punya logat bahasa Aceh Raya kan kurang R punan nama kan. Iya. Punya sama Sigli deh lebih jelas R di. Kak Erna mesti tak dungo Kak Erna aja yang bahasa drone yang hana kada nurul si pelotor Kak Erna kaduk no, tapi Kak Erna bahasa ino hana tekut tetap bahasa drone yang ke bertanda bahwa saja bahasa logat yang tanya pakainya menandakan dari pane asai tanya
0: betul
1: dari mana asal kita berada kan dari depan ini nanti
0: walaupun
1: lebih-lebih lah punya Sigli ya mah punya daerah Aceh Selatan awaknya kan mengayun-ayun meminang-minang menan Nurul bagai gayo kamu agak-agak membatak menan Aceh kan minang Aceh kan miang memelayu-melayu menan lagi Malaysia menan salah kedua kayak enam
0: mungkin ya kedua. Yeah,
1: nyanyi. Hana konsep menyanalah nih yang hana kita pengen nurul hukum lah jila.
0: Oh menan, nyanyi kenyan. Paya duit luar pokok kero, mohon.
1: Nyanyi paya pokok tu ya. Lah nak kita saja, nak kita cekan. Tak berkali tu pun kali tu cas jangan.
0: Oh ya ya. Oh na ya.
1: Berarti tanya bahas apa logat tanyanya bek tambah yang lagi mesti Nurul mukawet nyuruh urang pane. Nurul logat dro kan daerah dro mesti unan daerah kenan lok ngamenan kan. Tapi abang nikah dengan urang yang daerah lainnya be acak daerahnya yang be tiki Nurul kan urang lok ngah ka urang daerah mesti urang lok semawe yang tu unan.
0: Yeah.
1: Padahal itu saya orang logat, tapi logat kata cok logat bahasa lo semua bahasa Linto. Jadi orang dengar orang teh.
0: Ini
1: yang baik cik lagi ni, tanya kan masing-masing kan daerah dro. Lagi kami kat situ nasi.
0: Kita mau jangan. Kita mau jangan ya.
1: Memang jangan ya, menyangka mati lampu di kala ni. Sangat. Jadi belinya pun dong Nurul.
0: Nanya man lagi on air beda ya Kak ya. Karena mungkin Nurul barit dengan bahasa Aceh Raya.
1: Iya, on air iyalah.
0: Bahasa Aceh pada umumnya kan.
1: Tanya kan harus ada pakai yang umum kita dipakai leh orang itu yang lebih mudah dimengerti lah istilah dia. Ya.
0: Betul.
1: Kalau orang pakai bahasa Adra kan menyekayana kan kurang mengerti yang sebenarnya. Ataupun orang lain. Karena memang lain kurang mengerti bahasa daerah Cerayunya karena kayak kan biasa di daerah Sigli gitu kan.
0: Iya,
1: betul. Tapi enggak sama lain baca bahasa kayak anak kata he, puy begah. Sunan.
0: Ana.
1: Namanya orang pakai bahasa ini suka. Payahnya orang pun apa begah?
0: Heeh, betul.
1: Jadi tanya secara umumnya belum istilah di public figure lah takkan menan kan ya harus bahasa yang lebih dimengerti seharusnya ya istilah kasar dia menyatanya daerahnya bahasa Indonesia bahasa pemersatu jadi mandung suku itu pe ya,
0: ya. Walaupun logat nanti ruh logat gampung roh
1: ya ya memang kawajar karena logat tanya sehari-hari kan biasa lagi orang Aceh tidak berangkat hok bukan bahasa Indonesia bahasa Aceh logat Acehnya tetap di lagi contoh awak Bali Bali bahasa Indonesia logat Acehnya tetap di
0: betul. Jadi awak jawab lagi Aceh yang suka jawab
1: bahasa Indonesia awak Padang logat Padang dia tetap di kalau bahasa Indonesia tak heh tak maksud lagi menteri-menteri yang pidato kan dia nak dari panen tu tiga gay cubit le kan
0: betul.
1: Jadi saya tak turi ya men.
0: Okay, siap Kak Yana.
1: Lagi mesti ladom mesti ujin. Nah tegal dan tunjai tak.
0: Tunjai
1: ya. Dah hebat tanya mesti lagi hebat Kak Yana tegal tak ujin mana. Jadi punya orang yang daerah lain kan.
0: Tunjai
1: ke kan. Kamu berarti punya kan tunjai tak ujin. Pun tunjai ya. Jadi saling bingung menanya kan. Raya tak ujian diktoh uno. Raya tak ujian, tegar tak ujian, tunjai tak ujian. Jadi setiap daerahnya punya ciri khas masing-masing lah.
0: Okay, seperti itu deh. Kabereh Kak Yana. Lagu apa lagu dah putar kerana?
1: Lagu orangnya dari Syakir Daniel, Wayang Setia.
0: Syakir Daniel, Wayang Setia. Cenderung lebar.
1: Okay deh. Lalu kontak kenurus. Semoga sehat. Berkah umum. Berkah rezeki mandung.
0: Amin. Menanjik Kak Yana apa?
1: Berbegah terus paling pelaminan.
0: Siap. Amin. Ya Allah. Terima kasih.
1: Ilingan berbahagia. Terus dana suci si bandua.
0: Amin. Ya Allah. Amin.
1: Lainnya ke Dekti, ke Kak Ngom, ke yang kata Manguna Mandum, ke Kak Eli, ke Abu Cik dengan Mak Cik. Oh Kak Abu Cik ada tambah-tambah gila. Abu Cik namang lah tiga go.
0: Kak Ena Hawan je dengan suara Abu Cik.
1: Karihon ya Abu Cik. Kak Rik Kak anak tambah-tambah Abu Cik. Abu Cik agak lemah boleh. Punya nak dia terkejut tiga go. Nak tambah. Terkejut Pak Lumpur. Lihat ke Bang Basri sedang ke mana-mana untuk apa?
0: Terima kasih Kak Ena.
1: Terima kasih dulu. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Libya, Warehlon. Dilikut Kak Yana, kakak preh, Bapak Tujuan 055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Umi. Gimana kabar orangnya Umi? Sehat?
2: Apa, Get?
0: Iya. Tengah dipat, no?
2: Ati balik dengan menduduk oh.
0: Dah. Dua ngabu mi.
2: Iyo sama abu. Ada anak ambo tu orang.
0: Oh menan. Ya salam ke pemandu binan be.
2: Ya.
0: Nyoronyo tentang logat Umi.
2: Logat ino imunyo ino nuko no ino Banda Aceh ho kan lain kampung lain logat di nuko.
0: Iya, yang ke nya betul.
2: Oh, munyo Aceh Selatan lagi nyantik nuko lain kampung lain logat di mungkin yo lagi kamu idin tu munyo tanyo ino ho muja ka mano. Itu odik dawa ino. Kamano hanai deot. Padahal kamano alah mandi ya.
0: Oh.
2: Kamano pai home ja amti tanyo kan.
0: Oh, kamano.
2: Kamano. Itu od awak ino hanalam.
0: Gola mano ke.
2: Gola mano deot hanalam ikun. Hanalai kun padahal kamano. home tidaknya.
0: Kemana mana ya?
2: Ah, kemana? Beda nuhun, tapi munyo daerah perkena daerah dalam daerah Idapuri na nuhunan. Nyan waknya bahasa kasawaan halahwe nya hana tua-tua na nuhun.
0: Halahwe.
2: Halahwe, cen kan? Nyan hana tua-tua padanya danya munyo-munyo nya ala untuk kan? Munya bahasa cari ala nya ala huwa amat betul ji munya perbedaan kon dia ta lain kampung lain bahasa di nurun
0: mana
2: munya di Aceh Selatan munya mujaja ublangan betul ji munya tanyo munya nyo tanyo wa Aceh kai ublang padum yu dan go kan kasawah hai deh kasawah buah piring padum buah piring mesti ji padum yuknya tanya ino pembeda no kan
0: padum yuknya
2: padum buah humong padum buah humong tu padum buah yuk kan ikan padum yuk mengga ikan kan mam yuk kamu ini buah piring
0: berarti beda-beda
2: kan kabeda-beda no kan
0: selain nyan bahasa ji memang kabeda ya selain logat ya
2: tak beda ke matanyo mesti ji batak beda-beda ke orang kata kucit no kan cakap-cakap pegah bajinya
0: ya kamu pun dapat cocok-cocok kero ya
2: kata kabiasa tadi ngono no kan ya punya anak tadi ngono oh anak tadi ngono tanyo cakap pegah bajinya tu dia anak tadi pudanya
0: betul-betul
2: lagi-lagi mantan no kan.
0: Siap Umi. Lagu pelagu robot aku Umi.
2: Lagu Pirsa Gaman Song sabo kenangan cinta mentau nurun.
0: Kenangan cinta nurun lebe. Oh,
2: kat, saya pernah tadi ngoti ngek waktu dulu sama Abu.
0: Nostalgia. Waktu
2: main-main dah lu sama Abu kan tengek ambo itu minta lagu tu sabo.
0: Kenangan cinta, kenangan cinta yang telefon kan?
2: Tadi Zalim pun tak ke Nurun. Pun Nurun rap ha. Rap nak jodoh Nurun.
0: InsyaAllah.
2: Mudah rezeki Nurun ber.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Ke Kak Hayati, ke Bu Ramadan, ke Kak Yana katnya. Ke Radit. Yang ke mana-mana menjuang Narita tak ingat dah Nurun.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umi dari Menasah Papun, tah hadirkan lagu Kak Yana lewat Rehlon ya. Nawa yang setia dari

itu juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Menanku Warilun kali ini hadirkan dua buah lagu permintaan Kak Yana dari Libya dengan Kak Naumi Buno ya dari Menasa Papun Sajan Abu. Semoga kamu bahagia. Ta tambong lo macara sirobo yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah coy le. Halo, assalamualaikum Warilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun saya.
0: Katrep dah nepreh Kak Elia.
1: Ana masalah, yang penting dapat.
0: Yang nanji but jalan aja juga mendengar.
1: Ya betul. Sambil sambilan.
0: How katro?
1: Tuh rumah ini aja nggak masak ya banyak.
0: Ah, ya ya masak masak apa? Orangnya?
1: Masak sayur bening biar sehat walafiat.
0: Oke, siap.
1: Karena kan di um, jadi harus bening nyanyi.
0: Nyanyi. Di sini untuk um ah?
1: Lumayan.
0: Nampak oh hanai debit uro, cuman awan pi hanali oi langit.
1: Kalau betul wajak orang Padang tu kan hanai tu umangnya.
0: Ya, yang kenyan. Hayu awak oh kan, gak olahraga hana tarik uro. Kak Eli nyoba dialog bah dialek. logat dialek.
1: Logat bahasa Aceh seluruh Aceh ya.
0: Iya, nya. Gimana ya, menurut Kak Eli?
1: Walaupun Sabo Aceh dan bahasa berbeda-beda.
0: Ya.
1: Sabo Aceh mantap tak Aceh Rayu. Aceh Rayu macam berbeda-beda bahasa kan?
0: Betul.
1: Sudah pernah Aceh-Aceh yang lain. Kak Eli juga lebih-lebih long lah. Kerak dia, come on. Netra.
0: Apa?
1: Mesti netra tiga. Jadi awak yang mengerti, orang lain pun mengerti ni kan?
0: Ya, betul-betul.
1: Kak Eli tak biasa di Jumong. Ini kan Pagarai ya. Pernah tinggal di Bilang Ubo gitu, rasanya dengan itu sama yang kan? Ini anak pagar ini, katanya anak ada tipu, dia nurul lagi kak enak pegang. Kayak antara kita yang berarti, ini nipu kak ya?
0: Ini nipu kak ya?
1: Oh, karena kan agak mungkin lagi untuk buka habarnya. Jadi kayaknya kadang-kadang anak tak ada tipu yang kan? Kadang-kadang yang lo, kadang-kadang dia ikut put lo kan?
0: Kurang tertangkap ya kak ya. Karena bagah ada lainnya. Ladom shit memang beda juga ya.
1: Iya betul. Maksudnya bahasa ini cuma kan kamu guys.
0: Ya, yang kamu
1: sudah lah yang.
0: Ya.
1: Kena nanya hai. Apa sih mak? Kalau masih kamu kamu ya, aku kasih aku aja. Oh, anak kebu. Enggak ada nih yang kan. Yang tak sedia bahasa.
0: Kegemah wiki ya. Kada tinggal mana kanya nah.
1: Jadi yang macam kayak ini, kalau mungkin lebih ini, campur nanti mau beratur masalah ini kan. Yang lain lebih mengenai
0: lebih bagah berbaur mendang enggak ah?
1: Oh, ngejek-ngejeknya dari padangnya ini. Lagi apa ketawanya ini maksudnya
0: kan? Nya.
1: Jadi tadi penyanyi senior dan yang muda bahasa pakai yang netral aja bahasa Barat deh gitu kan. Lagu hati yang sesuai seperti tua, jadi bisa memaklumi mandung sebenarnya. Pernah dari senior mesir yang penyanyi senior. Jadi bahasa wasi hati ini dalam lagu wasi dia berbahasa dah.
0: Iya, iya betul.
1: Nanti lagi adik dan nyonyo kan, perlu netral juga apa nyonyo kan? Tak apa aja sih kau orang kakak. Pai hadir nyonyo, gonggong ayam hana itu pupu pegah semua. Ayam mandi kelen ayam kan? Pulang dan mandi kau payah betul.
0: Yang kenyan kak, kahandu. Oh, jelaskan bi ya.
1: Ya betul.
0: Karena degrenge.
1: Jadi menurut saya saling menghormati, menghargai. Beda bendanya udah berhasil. Bahasa Jawa, mendoknya bahasa Jawa. Saya urus Aceh bahasa ini sekali.
0: Mendok Aceh biasa.
1: Dan harus bawa anak yang ada doa dan nyoba.
0: Iya, betul.
1: Katanya urus Aceh, urus Jawa, urus Padang, ni enggak.
0: Iya, walaupun mati cara
1: jeda.
0: Betul.
1: Mana tanggari Kak Eli dek nurul sayang.
0: Kabar eh Kak Eli.
1: Lagu yang nak tuh dek nurul sabo.
0: Lagu apa?
1: Dari nyoro yang kan hantu meeting nyoro kan akan dengan tiba-tiba nauru muda kan. Jase Hansampo dari Marwana.
0: Jase Hansampo Marwan. Okey siap.
1: Yang kali kalau Kak Eli lagi Kak Eli kalau Kak Eli dubi kan nanti nyoro kan nauru kulihat kan.
0: Oh,
1: aku tak kembali ya.
0: Okey siap. Jase Hansampo nyoro kan rompok ber.
1: Kali untuk di nyuruh lihat semoga di nyuruh semangat kami ceria kami nanti.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga di nyuruh.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk tak sekayana semoga bahagia sih. Untuk keluarga lu yang ada di rumah lu, anak lu, suami lu semoga sehat lo afiat nang lu.
0: Amin.
1: Untuk hayat di Korea selamat masa hari bukan hari ini hari Rabu. Mak cik, ummi bahagia sampai keluarganya, tuku belum lagi jatuhlah. Jadi berbahagia-bahagialah dengan pintu keluarga di rumah. Dan teman-teman yang dengar-dengar Pak Mantang, wari-wari tengok semoga beri sehat mandum, yang sakit semoga beri bagah pulih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi. Iya, dilikat Kak Eli, kage preh bak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
2: Iya, Dik.
0: Gimana habar cot uronyo?
2: Apa? Gesa, Dik.
0: Alhamdulillah. Buka, kali ya?
2: Buka, Dik. Bandi saya, Dik. Bandi saya.
0: Oh, bu, bengah nyantai tiga jangan cot uro.
2: Ada orang lain dari populer.
0: Oh, menang. Ya. Okey, Pak Amri. Pak Amri, ini orangnya ya. Tentang logat bahasa.
2: Logat bahasa, ya.
0: Menurut Ron, bagaimana logat bahasanya? Apa manfaat ini?
2: Ya, manfaat ini. Dia pun dah pegang bahasa daerah agak. Kata dia pun dah nyobat lepas logat ini, kan? Emang ke orang tua apa ke? Lain lubu, lain ikan.
0: Betul.
2: Lain padang, lain belalang mana. Bahasa lah. Ada bahasa orang di dalam jambu-jambu bahasa. Lungan apa ke? Tibre, mondati, dapuri, beda bahasa gitu. Emang ni yang sama kayaan. Kena mendung, kan kebeda mendung.
0: Betul.
2: Ya, contoh je, dah buka lagi kata makam untuk tiri. Awak nak ke kapal, kan awak kan kapal dah ke?
0: Ya, nyawaan?
2: Nyawaan nak kape ke?
0: Kape!
2: Kape.
0: Oh, ya. Awak
2: kan betul, awak nak lagi bantah baik ya kan?
0: Betul.
2: Yang bantai.
0: Bantai. Nurbiki bantai pun no.
2: Bantai. Sama ada punya bantai ke.
0: Oh, bantai dengan bantai berarti ya.
2: Kape.
0: Kape
2: dengan bantai.
0: Iya.
2: Mana bantai sama aku ke kair. Ini aku kaya je aku ambil. Dan lagi contoh. Lagi contoh, ya, lagi dapuri, punya jaro, anak itu aror.
0: Aror.
2: Kecil dengan aror.
0: Dengan aror.
2: Tanya orang nampung ke anak-anak ini. Tanya orang kecil dengan jaro.
0: Ya, aror dah fikir apa? Fikir dengan renong kadang ada apa.
2: Banyak enggak aroh itu.
0: Iya ya ya. Padahal itu Ron Montasi, Indrapuri, apa Samahani yang kan Kota Malaka. Kan jita kan toto hat dah nah. Beda padu 3 km beda. Ka beda bahasa ya.
2: Beda lah. Bagi noro kamu tu kan pagi ulah.
0: Betul betul.
2: 20 kilo.
0: 20.
2: Saya di yang sama. Nah, nak sama aje dia.
0: Ya, yang kenya.
2: Ya, lagi di Tibrewa nan kon keba kon menepui. Contoh di kapoi juga kapoi.
0: Kapoi. Poi yang ba.
2: Lon pengak mano di wate ane lon ubu-ubu rodi ne pernah antar itu juga uti bre. Daerah ba eh jadi di ke mano bohori nang bohoraga pu eh mando.
0: Yo mana?
2: Kangga, maksudnya mano puri nang puraga pu eh mando sama jamu kar moji manyang ni.
0: Ya.
2: Nan anak me be ya maksudnya anak me be ya
0: be
2: be be anak me be ya nyata kira pernah mana lagi lagi lu menang pentora
0: yang kenyan
2: cuma dua kilo maka di pamerisi ada yang lagi lu bunga leka
0: betul betul
2: gampung gampung tentang beda pak
0: iya betul betul lagi gampung Nurul ngan gampung di lok ngasit lagi tepok punya kamu kan tepok Honda tapi nak tepok nyawanya lagi tu tepok tepok
2: tepok
0: tepok
2: punya kamu tepuk tepuklah dia ya.
0: Tepuk. Tepuk.
2: Lagi contoh kan tepuk betul kan tepuklah betul ke.
0: Ya ya ya ya. Ini tepuk.
2: Ya
0: ya. Okey Pak Amri.
2: Bahasanya ni kan. Menetap tepak han depan.
0: Ya betul betul betul. Nan mantang beragam ya.
2: Ya, lagi kumi. Baru tak tepat ya, kuing lela.
0: Kuing yang lain, kuing lela.
2: Maka aja, kita beri berapa no, mana lahir lebu, lahir ikan.
0: Ya, ya, betul-betul Pak Amri. Pak Amri, lagu apa lagu Nuruput Dagerona?
2: Mana lagu dari Pesta Imata yang tahu ni?
0: Pesta Imata dari so?
2: Dari awak Kota Malaka hari ya.
0: Oh ya, Ismu Ka Malaka.
2: Sekarang tu.
0: Ini kamu lupa apa?
2: Agak deh, terima kasih banyak lah.
0: Sama-sama.
2: Kota Malaka kan dah lakili lagu awak terus lagu-lagu hari ya.
0: Ya, yang kenyan. Baik dengar lagu awak degap tapi ya.
2: Ya, baik kalian noro. Pak Meri lagu baru tapi. Ini baik lagu baru ni. Bala gua awal lagi
0: aja. Ya, ni kan merompok ber kan nuruh peduknya dengan rapi. Si ate nuruh muda.
2: Ni kote pi karabi ra.
0: Silakan salam-salam Pak Amri.
2: Salam ponta de tu drone bu sehat abi wana umu bu muda rezeki. Kemudian ku cema. Ya beru lekari pada parpi. Wah jo lam pecah. Nak temu ke saudara ni ni?
0: Golom.
2: Kita temu mana mungkin nonton boleh ulang.
0: Mungkin ya telat gua kadang.
2: Mana buat telur kan ini ulang? Telur kan ini.
0: Telu Mesir. Menar kan ini.
2: Gua tegar lah.
0: Iya, nyonya.
2: Kemudian kali ini kanor pulate kayak di Korea.
0: Iya, ke mana-mana dong ya?
2: Inang lamarnya, mandu-mandung yuri.
0: Kabere, terima kasih Pak Amri.
2: Ya, terima kasih banyak ada Noro. Tapi kita hanam temui temu lagi yang terlalu lagi.
0: Mentera rezeki.
2: Ya, terima kasih banyak ada bu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Dan dengan lagu Kak Eli lewarehlon, gasihan sampo dari Marwan.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warelon yang mantap setia sajan kamu barat i proput Banda Aceh. Kali itu hadirkan dua buah lagu permintaan Kak Eli Pagu dengan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara sirebo warelon yang kagak preh bak nemboi 886 raco ile. Untuk drone yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam,
1: nurun mutua. Iya, Oma. Karena dekat Umi, Oma. Gimana haba, Oma?
2: Iya.
1: Gimana haba, Oma, Uronyo?
2: Haba, Gak,
1: Nurun. Jurnal, Cat, alhamdulillah. Bu, Cak Uro, kamu masak, Oma?
2: Ada, Oma, Pak.
1: Oh, benar. Hanya mati lampu, gampung orang, nah.
2: Mana
1: nih,
2: ban masak
1: oncom. Ban masak, oh iya. Oke, okay. Oma, nyuruhnya tentang logat, Oma. Menurut Oma, pakai ban logat bahasanya?
2: Bahasa tanya sama, cuma le berbeda nih.
1: Le berbeda, beda sih?
2: Karena kan, nyu kayak bahasa tanya cehnya kini kah?
1: Ya, yeah, betul.
2: Oma kadang-kadang ditahu-tahu cik ni.
1: Bukan.
2: Walaupun Aceh besar lain ni.
1: Yang kanya.
2: Ya rumah mertua sedihnya daerah laut dalam panah ke. Itu pun dia kanya. Hai masyik, nisak berdi siat. Oma minta ke berdi temen ni.
1: Rupanya berdinya putra.
2: Kan, apa je kelihatannya ni renggam lo di rupa ni ember.
1: Ember
2: tengah rumah.
1: Bledi ya, kena.
2: Macam mana lo lade lo pagi lain bahasa na?
1: Padahal kata-kata sama, rupa je yang maksud benda lain manan.
2: Nyanyi jak lampan lah saya gede cak beli baik macam ke Oman juga.
1: Good. Beli di biasa yang bubu padi yang kan?
2: Beli di nyonya kena cabuh buah butang yang jamun dari kaleng ni.
1: Oh iya, alam beli. Oh iya, iya betul.
2: Nama sare, naduare, pokoknya lu lah beli di kayu kan dari tim kan. Beli kalau nggak masa MB beli di kan, tahu Oma.
1: Nyatanya MB ya Oma. Rupanya beli di bahasa orangan.
2: Tapi dalam panah macam besar.
1: Ya, betul. Tapi kah beda? Jauh beda. Bahkan
2: rubah tu Honda rubah hati lah. Itu orangnya hanahit pun hit dari Oma.
1: Hanahit
2: hit nan hit.
1: Putra hit nan.
2: Rupanya hana pupu.
1: Hana pupu. Hana masalah. Ha? Hana masa hana tepeh mana nan?
2: Hana masalah dengan hana hit nan.
1: Hana tepeh ya. Hana hit.
2: Hana lomaja. Hana di Aceh pukulnya melabuhnya. Ini cok cantik ya. Berarti yang cantik namin. Baru dia namin rupanya ikan namin. Keh ni.
1: Keh. Gak bunuh. Cantik.
2: Korek api. Ya cantik.
1: Cantik. Oh, ya ya. Cantik.
2: Orang kita merokok lah. Orang lelaki kita merokok lah.
1: Betul.
2: Tidak, anak cantik kan atas dia cantik nak beri korek api. Nanti kepegah-pegah lain dalam ni.
1: Siap, Oma. Lagu pun lagu, Nurul Putra ke Oma.
2: Lagu lun kalau anak pilih ni.
1: Okay, siap.
2: Anak pilih ni dah. Nyonya untuk Bang Amri ni nak info baca dari Oma kah? Dia tanya umur Oma. Oma memang sudah berkepala tiga. Rambut dah putih, dia dah habis. Umur Oma lebih kurang. Lahir di lima kurang. Oh, enam kurang.
1: Oh, ya. Siap, Oma.
2: Yang tanya, ini pegah Pak Amri. Saya dengar, cik.
1: Siap.
2: Oma anak malam sudah ada Tuhan. Karena kamu dah ada.
1: Ya. Bumalai, mandung dengan Tuhan.
2: Kata ubek Oma dari tunan kurang jam menit ke?
1: Iya, kali pengalaman.
2: Kali Salam untuk Kak Yana, Kak Anis, Kak Inang, Kak Eli, Wak Jon, Amri Bamun, Pak Amri Buno. Saya teriu dengan Inang Kak Nyan, Kak Nur, Bahagia Sabin. Untuk anak dan penyala selamat bahagia.
1: Terima kasih,
2: Oma. Amin. Sabin. Selamat iman dan nyasirat. Untuk Mak Cik, ini salam sejahtera. Terima kasih.
1: Sama-sama, Oma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari Cot Keung dilikut Oma kegepreh bapak tujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nurut saya.
1: Iya, Kak Nur. Sehat, alhamdulillah. Kak Nur giban?
3: Alhamdulillah sih, lagi Kak Nur, lagi nurun.
1: Kak Nurnya kena lihuronyo ya.
3: Ya. Dan masih masalah lain kampung lain bahasa kan?
1: Logat ji ya.
3: Logat ji. Tihang.
1: Oh, kentiang, tehang. Oh, ya, ya, ya. Tehang, siap.
3: Ke pusun, ke belidi, tangku, gitu, ya.
1: Tangku?
3: Belum, ya, tangku ke tempat untuk kukus, bukan? Ini tangku, ke, belum, kan bingung, teruk, no.
1: Bangku?
3: Tangku,
1: paket T.
3: Ya, berdiri kan. Pelaju lain bergampung, lain bahasa, lain bubuk, lain ikan kan.
1: Ya, yeah, betul-betul.
3: Ya, kan. Ya, Bali ya, kembali ya, Bali ya.
1: Bali ya, apa kan?
3: Buat betul jahe.
1: Oh, Halia.
3: Kan, buat Halia.
1: Halia. Alia. Ya, betul-betul. Dari logat je, ya.
3: Lezam pun dah menang, kula dia tak macam je, no. Alah, habis-habis dah pegang kali dia pegang di urin yang madu, no, kan? Dia kan naik cabai singkat, kan? Lelaki aku sama dari Abang KR, Cinta Putu Kawinan Jedel.
1: Cinta Han Putu? Abang KR adalah kagak elegan pun, no. Cuman ino tak ada no tatuk acara saya dah boleh dah putar kelai cintahan putuh mahan ke Kak Nur.
3: Assalamualaikum ke Dek Nur, semoga Dek Nur tercabe berkah umur.
1: Amin ya Allah.
3: Selama iman dunia akhirat keluarga. Sampai kita ditalinya ke Kak Andi, Kak Cuk di rumah. Semoga agaknya terhati alihnya umat taknya. Alihnya ke Yana Lambaro, Cik Ma, Kak Kiana, Kak Erna, ke Bamba Seri. Alihnya ke Radit,
1: alihnya
3: ke
1: Mandu. Ya. Okay, siap Kak Nur.
3: Dia nurun.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh ya, agak putuh-putuh su bak ujung. Tapi alhamdulillah ana masalah warihloni ya, karena kali tatanggapi tema dan lagu Pika Nur persiapkan ke Kak Nur dari Pulau Aceh. Ya warihlon terima ngeraseh memandu mureng ron yang ka bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo uro Rabu tanggal 8 Juli 2026. Uronyo kali kita bahas tentang logat ya, logat daerah, logat bahasa katanya ya warihlon ya, atau maksudnya dalam bahasa Indonesia aja nak aksen atau sama lagi bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia bahasa serapan aksen ya, yaitu mungkin cara katanya mengucapkan tabuh-tabuh kata, cara takkan tabuh-tabuh kata, nah yang kiban ya, lagi intonasi jih beda, lagi pat tategan jih beda dan cara getanyo untuk ta sebut katanya bi beda ya warihlon ya. Ha, logat le manfaat jih memang untuk getanyo pedih bahwa logatnyo identitas getanyo ya, identitas sebuah daerah. Dan dengan logatnyo ke jit ta lestarikan budaya karena logatnyo jit gejaga kekhasan bahasa ngan budaya daerahnya supaya lebih udip ya warihlon ya, supaya tetap udip dari generasi ke generasi. Lenyan dengan mesti merumpok tirodro urang walaupun awak Aceh ya menyata dengar logat gaknya Saban lagi getanyo nyo maka tanyo pasti akan tertarik ya warih lo nih ah mate merompok Saban. Jadi ta pegahaba nalah kedekatan antara urang nyan bandua ya warih lo nih ya karena Saban logat buno. Jadi memang menyo merompok urang yang logat Saban lagi katanya lebih akrab lah dan lebih mangat untuk dajalin hubungan biasa lagi nya ya. Alenya warehlon dengan nalogat nyopih tanyo jeta pekaya keberagaman Indonesia ya keberagaman bahasa yang khusus dia ya. Yaitu dengan lelogat maka akan gepegat bahasa katanya nyo lebih menarik, lebih beragam, lebih unik menan ya. Dan tante aji menyo getanyo ta dengar tiroro ureng gepegahabangan bahasa bahasa walaupun bahasa nasional, bahasa daerah ya. Tapi lagi Aceh kan menyo ta dengar logat gaknya tatupne awak pane ya dari logatnya muno. Latar belakang gaknya tatupe ya awak pane ya. Alanya logatnyo pih jik ke petunjuk bahwa tiroro urengnya berasal dari daerah atau lingkungan pat menan. Nah, warihlon menan ke yang kali tanya bahas suronyo tentang logat bahasa daerah ya. Karena selain bahasa yang bervariasi beragam, logat pih luar biasa le ya warihlon ya. Lagi ke pegah puno 2 km aja. Beda lom. Logat cara gemari lenyan pengucapan kata-kata aja ya. Nurul terima kasih ke warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh edisi Uronyo dan kali menanggapi tema semoga kamu bahagia dan semoga tanyo jeta jaga logat bahasa dro ya karena nyan keidentitas getanyo ciri khas getanyo kebanggaan getanyo jati diri dro getanyo ya. Beda menyengen tapi gahaba ngon ureng mungkin dari daerah lain tak pakailah bahasa yang ureng yang mengerti nyan salah saboh adab kan ya. Jadi adab ngan penggunaan logat kan berarti menyeka tapi gahaba ngan bahasa sipupe menyesuaikan dengan lawan bicara arti tanyo hana tak hargai logat atau bahasa dro tetapi nyan adalah adab shit ya suatu sopan santun getanyo dalam tabaga haba be ente gaknyan leh gedenge getanyo marit hana mupom pu yang tanyo ucapkan jadi penting sit untuk tak sesuaikan dengan lawan bicara menan warih lon tapi menyena merumpok sajan gedrodro teh menyejet tabaga haba ngan logatro menan warih lon ya. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung edisi uronyo nakak Fitri Buno dari Darussalam nah Cik Mat dari Simpang Dujo Ulekareng dari kawasan Lam Baru golong tro simpan tujuh lamnya nohat ya. Alanya nama Cik dari Lam Ara Pak Saptari Usdi Aceh Jaya Bang Amir Mahmud dari Woyla Bang Radit dari Pijai Yahbit dari Ulekareng Kak Hayati dari Korea Kak Iyana dari Lam Baru Umi dari Manasa Papen Kak Eli Pagei Pak Amri Kuta Malaka Oma dari Cot Keengen Kak Nur Saknyo Ban Getren dari Pulau Aceh Nurutup ile acara Sireboh edisi si uronyo semoga getanyo jep merumpok kembali lam acara Sireboh ukeh.

Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Wareh Loli yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Wareh Loli, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Selalu sehat dan bahagia tentunya ya kan Wareh. Semoga seperti itu selalu ya Wareh Loli ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang beli makan siang mungkin di warung atau mungkin sedang memasak untuk makan siang hari ini, semoga makanan yang Anda konsumsi bisa menambah energi untuk melakukan pekerjaan dan ibadah tentunya ya. Dan Warehlon, kini sudah pukul 12.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat-amat?
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
6: Jangan lupa
5: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih buat Helon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Warahelon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini dengan mendengarkan lagu religi. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur edisi Rabu 8 Juli 2026.

0: Kaum muslimin juga muslimat, kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya. Halo, sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
11: Waalaikumsalam Pak Nova, selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
10: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
11: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
10: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya.
11: Iya, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
11: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
10: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
11: Iya benar banget Pak.
10: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
11: Iya betul.
10: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
11: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
10: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
11: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
10: Oh gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
11: Bukan.
10: Oh bukan ya.
11: Ada nilai budayanya seperti itu.
10: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
11: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apa kabarnya pian?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
12: ya
11: kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
12: Iya.
11: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
12: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
11: Yeah.
12: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
11: Okay.
12: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi.
11: Iya.
12: Jadi tidak sama dengan doa.
11: Okay.
12: Itu ada perbedaannya. Ada
11: itu bedanya
12: permainan doa. Bunyi, misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
11: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
12: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
11: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
12: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
11: Berulang-ulang.
12: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan.

0: nunggu nung reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan kan ya.
1: Iya.
0: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengarkan begini, mantra supaya cantik ya.
1: Iya.
0: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
1: Iya.
0: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan.
1: Mm-mm.
0: Nah, karindangan tuh kangen gitu.
1: Iya,
0: nah,
1: jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
0: kelihatan cantik gitu.
1: Cantik banget gitu ya.
0: Nah, itu kan sederhana nih. Mm-mm. Tapi kalau ketika mau panen, mm-mm, itu tidak sebentar,
1: okay,
0: tapi lama, mungkin berjam-jam, mm-mm, dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
1: Oh, wadai 41 itu ya,
0: yang disajikan, mm-mm, untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
1: Yeah.
0: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Mm-mm. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
1: Yeah.
0: Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
1: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
0: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
1: Oh.
0: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
1: Hmm.
0: Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
1: Iya.
0: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi.
1: Hmm.
0: Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang,
1: oh,
0: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah, sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah,
1: mm-hmm,
0: kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
1: Okay.
0: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
1: Iya.
0: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
1: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
0: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
1: Iya.
0: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
1: Mm-mm.
0: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
1: Iya juga ya, Bu. Ya.
0: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
1: Mm-mm.
0: Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
1: Okay.
0: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan.
1: Iya.
0: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
1: Iya, lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi nih.
0: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
1: Mm-mm.
0: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
1: ada
0: di media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram.
1: Iya.

0: Mantra itu banyak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
1: Itu tidak berhenti ya, Bu,
0: tidak
1: ya?
0: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
1: Oke.
0: Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
1: Iya.
0: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
1: Iya. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
0: yang sederhana.
1: Yang sederhana.
0: Supaya misalnya mantra pengasih.
1: Okay.
0: Mantra supaya apa ya, supaya cantik.
1: Iya.
0: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
1: Sukar.
0: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
1: Gak ada.
0: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
1: Oke.
0: Pawang, dukun, ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
1: Iya.
0: Jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
1: dibaca-baca gitu ya,
0: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
1: Oke.
0: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
1: Nah, kalau sekarang?
0: Kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
1: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya, Bu ya?
0: Iya, pengaruh.
1: Ke kemanjuran mantranya itu.
0: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
1: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya, Bu ya. Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih, Bu, latar belakangnya nih,
0: ya,
1: Bu?
0: Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
1: Iya.
0: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
1: Oke.
0: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada ibaratnya itu
1: ilmu medis gitu ya, Bu.
0: Iya, polisi tidak ada, BMKG yang cuaca tidak ada.
1: Iya.
0: Jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
1: Oke.
0: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
1: Mm-mm.
0: Jadi tidak harus pakai mantra.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan karena tidak ada.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Sekarang kan ada salat istiqa.
1: Iya.
0: Salat istiqa itu supaya hujan.
1: Iya.
0: Dalam agama Islam. Nah, mm-mm, itu karena sudah ada agama Islam.
1: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
0: Pengaruhi
1: berarti
0: agama.
1: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
0: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Mm-hmm. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
0: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Yeah.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya. Yeah.
0: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini. Nah, salah itu kan.
1: Iya, yeah, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
1: Iya.
0: Yeah. Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
1: Itu enggak apa-apa ya, Bu ya.
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya dengan Ibu, Ibu saya ikut lewat ya. Enggak apa-apa kan?
1: Iya, enggak apa-apa. Berarti
0: saya tidak minta tolong sama Ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena iya, karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu
0: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyawa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Oke.
2: Okay.
1: 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Untuk Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya betul.
1: Baik kalau
3: Banjarmasin,
1: baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasakan Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan, itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan? Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang nggak percaya gitu Bu gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Ya,
3: itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya, Pak.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik. Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh, ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak. Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Nah, ada berarti kan gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar, jar.
1: Iya. Nah,
2: pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu, apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: umum. Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Okay. Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, okay, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, okay. Itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh,
2: kalau iya. Dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi ada kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke. Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu? Doa
0: saja ya. Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
0: Ya.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Wah, Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Bang.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya. Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lagi.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya. Gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang. Ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke, okay. ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
2: Saja, Bu.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Jakarta Eco Future Festival atau GIEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaran festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

nipu ampun dosa kamu dan dosa kedua orang cik kamu. Nigasih sayang bandua orangnya sebagaimana orang cik kamu. Kanigasih sayang ke kamu, Yehuwa te ubek.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini, kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu, dan bangun negeri ini bersama dengan layak, agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
4: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
3: Loh, kamu nggak sekolah?
4: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
3: Terus, sekarang kamu mau kemana?
4: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
3: Nggak pengen sekolah ya?
4: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
3: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mie saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 8 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warehlon.
1: Kak Yana.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, masih seperti tadi.
1: Alhamdulillah, masih segar ya, Kak ya.
2: Iya. Nanti udah makan belum?
1: Gimana?
2: Bro, udah makan belum?
1: Iya, ini bentar lagi. Udah dong.
2: Udah tadi yang keberapa kali?
1: Bentar lagi yang kedua kali kayaknya. Kalau nggak salah deh ya. Kalau salah kayaknya yang keenam deh. Kalau nggak salah yang kedua.
2: Ya kali yang keenam. Kan juga merajuknya biasa-biasa aja.
1: Mana tahu kan lagi
2: lompat tinggi gitu.
1: Ini kelupaan Kak, biasa lah ya. Namanya juga manusia biasa.
2: Apalagi tukang merajuk gitu kan?
1: Tukang merajuk mana dah. Kak Yana, gimana tadi makan siang banyak?
2: Luar biasa. Kan sayur kesukaan.
1: Oh iya.
2: Sayur favorit.
1: Itulah. Mau diulang-ulang beratus kali pun tetap itu yang favoritnya ya, Kak ya.
2: Karena udah sayur pli, udah pepes udang, ada ikan asinnya.
1: Aduh, lengkap sekali.
2: Gitu kan. Memang kepikirnya gara-gara Nurul bilang kemarin itu.
1: Itulah makanya.
2: Menu favorit gitu kan.
1: Jadi teringat ingat semua ya Kak ya.
2: Jadi kayak enak pergi kemarin ke pasar beli udang, beli kuah apa sayur pri itu mana nenek itu kan.
1: Iya.
2: Jadi hari ini kan masih ada, besok insya Allah juga masih ada kan.
1: Iya. Berarti masih tahan sampai besok itu.
2: Kan dia dipanasin terus, Nurul. Tadi pagi dipanasin, tadi siang makan dipanasin, ntar malam waktu mau disimpan panasin lagi. Tapi kayaknya suka yang udah dipanas-panasin itu sukanya daripada yang baru masak.
1: Oh ya, lebih ini ya, lebih medok gitu ya.
2: Masak aja lebih meklipok gitu.
1: Iya betul.
2: Enggak encer gitu kan.
1: Iya betul. Oke lah Kak Yana.
2: Buahnya itu kan dah udah pada masak gitu kan. Kemarin masaknya cuman ya semasak-masaknya aja lah gitu kan.
1: Sekedarnya aja, asal udah masak. Kalau sekarang kan memang aduh makin kental ya Kak ya.
2: Iya.
1: Lagu-lagu apa nih kita putarkan untuk Kak Yana?
2: Hari ini lagu
1: ke Roma kita? Enggak?
2: Enggak ke Roma kita.
1: Ya udah kemana?
2: Ke mana ya?
1: Yang mana?
2: Apa ya?
1: Yang mana?
2: Kereta malam.
1: Kereta malam dari siapa nih?
2: Juwita.
1: Eri Juwita. Masa sih? Juwita Bahar. Oke, sudah ada nih ya.
2: Oke deh. Salam-salamnya. Semoga sehat, berkah.
1: Ya Allah.
2: Ya, dari pagi sampai sore. Kapan itu.
1: Pokoknya masih selama masih bisa duduk masihlah kita manfaatkan ya.
2: Iya. Padahal tidur juga bisa di situ, Nurul.
1: Iya sih, betul. Berdiri, joget, apa segala macam kayang bisa. Kan enggak ada yang lihat ya kan?
2: Gitulah. Jangan nasi duduk aja tidur
1: aja gitu. Iya, siap.
2: Ngom juga buat Dek Tic, Dek Hera, Mamat, Kak Eli.
1: Oke, siap.
2: Yang itu mana tuh, yang Pak itu tuh, mana dia kelihatan tuh?
1: Yang mana ya?
2: Yang minta ditembur tuh, minta di
1: belajar lah. Oh iya Kak Yana, Bang Isan.
2: Mana dia?
1: Enggak tahu, mungkin lagi tidur siang.
2: Kayaknya udah baik dia, udah sembuh.
1: Oh iya iya iya, mungkin ya. Oke deh, siap. Makasih.
2: Oke deh kalau gitu. Makasih Nurul.
1: Sama-sama Kak Yana. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya. Warehlon ya. Di belakang Kak Yana 0651470555 kembali berbunyi. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut adalah kita.
1: Ada Yahbit.
0: Iya, Nurul sehat, Dik.
1: Sehat dong, alhamdulillah. Yahbit sendiri gimana?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Ini baru bangun atau gimana ya, Bit?
0: Bangun tadi tidur bentar.
1: Istirahat siang ya. Kasih jatah tubuh. Iya, makan siang gimana tadi? Lancar?
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, alhamdulillah. Adik Fauzul mana?
0: Itu udah keluar bentar main-main.
1: Oh iyalah. Anak kecil mana mau dia? Duduk ya. tidur itu kayak hukuman bagi anak-anak ya.
0: Iya, ya, betul.
1: Paling senang main. Kalau disuruh tidur nangis.
0: Iyalah.
1: Iya. Ya, Bit mau lagu apa sore ini?
0: Lagu Begadang aja satu. Oh, jago ini judi aja ya.
1: Judi. Iya, karena lagi musim bola ya.
0: Iya, ini bawa itu Roma Irama.
1: Judi dari Roma Irama kita carikan dulu ya. Salam-salamnya silahkan ya, Bit.
0: Salam-salam sama Bu Nurul, sama Bu Nurul, sama Bu Kirat. Tentas antikotik ke Indonesia.
1: Iya.
0: Ke ayat di Korea, ke sama Bu Nurul, ke Bu Harga, ke Bang Deddy.
1: Iya, kecil sekali suara Bang, suara Yahbit nih.
0: Hah?
1: Suara Yahbit barusan kecil sekali, nggak kedengaran tuh salam-salamnya.
0: Oh, salamnya sama Kak Sudharita. Baru sendiri suri, Nazar Jamlom, bahaya diri Korea, tolong, Hikmat.
1: Oke, siap.
0: Mantu-mantu juga.
1: Siap, makasih ya, Bit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekaring ya. Suaranya masih terdengar serak. Baru bangun kayaknya Yahbit. Semoga selalu sehat sekeluarga Yahbit ya. Kita dengarkan lagu Juwita Bahar dulu. Ada Kereta Malam, ada Roma Irama, Judi. Ya, kita dengarkan dua lagu. Setelah itu baru kita sambung lagi.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warhelon, dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga Yahbit dari Ule Kareng. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya Pak Amri.
1: Betul deh.
0: Gimana kabarnya Pak Amri?
1: Hari ini sehat nih.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih?
1: Tapi Pak, suasana panas kali ini.
0: Iya betul, panas sekali hari ini.
1: Iya iya.
0: Beda dengan tadi pagi.
1: Iya, kok ada di pagi dingin dikit ya?
0: Iya betul betul betul. Pak Amri, ini sedang baru bangun atau gimana?
1: Anda tidur nih.
0: Oh nggak tidur, kenapa?
1: Tadi lambat bangun karena nonton bola tadi malam.
0: Oh gitu, jadi nggak bisa tidur lagi ya? Masih belum ngantuk ya?
1: Bangun tadi, masuk serbu tadi jam 10:30.
0: Iya, itulah tadi pagi. Tadi siang, bukan pagi pun ya. Oke, Pak Amri. Iya, nggak apa-apa Pak Amri. Lagu-lagu apa kita putarkan sore ini?
1: Bunga dan kumbang ya, dan bunga dan kumbang.
0: Bunga dan kumbang dari Elvi ya?
1: Dari Elvi boleh, dari Kamalia Malik boleh.
0: Bunga dan kumbang, coba Nurul cari dulu ya, dari siapa nih yang biasanya bawa? Salam-salamnya silahkan.
1: Salam pertama sekali buat Adik Nurul, semoga sehat selalu, panjang umur dan rezeki.
0: Amin. Pak Amri juga ya.
1: Terima kasih Adik Nurul. Kemudian Cik Ma tadi. Ya Be Urus Kare.
0: Ya.
1: Wak John, Kak Eli, Kak No Pulau Aceh, Kak Yati Korea. Kak Inang Lamre.
0: Dan semua-semuanya. Ini dari Kamelia Malik, udah betul nih, dapatnya Kamelia Malik.
1: Iya, iya. Makasih banyak ada Naro.
0: Oke, sama-sama Pak Amri. Tapi ini versi jazz boleh nggak?
1: Hah?
0: Jazz dangdut gitu.
1: Boleh. Oke, okay,
0: udah ya. Oke, terima kasih juga Pak Amri sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warehlon. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung silakan 0651470555. Langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Kak Inong.
3: Hey, hey.
0: Oh, Kanda. Cara hehenya beda ya. Tapi agak mirip suaranya kok barusan.

0: Hari nggak masuk udah lupa nih ya.
1: Enggak, terkecoh sedikit ya, karena cuma jawab salam. Kalau jawab salam kan
0: ada ya, ya
1: mirip-mirip ya. Lo takut kandang ngambek. Dibanting nanti radionya.
0: Aduh, emang kandang sering ngambek ya.
1: Siapa tahu ya kan, kalau ngambek nanti, waduh, dibanting perompak nih.
0: Jelek-jelek kayak gini nggak suka ngambek lo.
1: Oh iya, masa sih jelek, manis. Kanda, Kanda. Baru bangun atau gimana Kanda? Atau nggak tidur hari ini?
0: Baru pulang dari tempat orang meninggal kami di Mantasi sana.
1: Biginya rame-rame?
0: Iya, rame-rame.
1: Sama orang kampung atau sama anak?
0: Sama saudara.
1: Sama saudara.
0: Kakak ipar, adik, ponakan, gitu.
1: Oh gitu. Hari ini 7 atau gimana?
0: Baru dua.
1: Baru dua?
0: Kemarin tinggal yang kemarin gak sempat kan?
1: Iya.
0: Hari ini
1: iya.
0: Perginya.
1: Iya Kanda, semoga beliau baik-baiklah di sana ya Kanda ya.
0: Iya.
1: Amal ibadahnya tentunya diterima oleh Allah kan?
0: Iya, amin ya Allah.
1: Kanda mau lagu apa sore ini?
0: Lagu Kerinduan aja dari Ridho ya.
1: Dari Ridho, baik. Kita carikan dulu ya.
0: Oh iya, salam buat Nurul dulu ya, semoga sehat selalu buat Yana, buat Inor, buat Eli, buat ya udah masuk tadi, buat semua aja ya.
1: Oke siap, terima kasih
0: Nurul, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah yang baru sampai. Ya istirahat dulu ya Kanda ya, sambil dengar lagu permintaan Pak Amri dulu nih. Ada Bunga dan Kumbang bersama Camelia Malik dengan Reynold Pangaben. Dan juga ada permintaan Kanda tadi ya, dari Dorma dengan judul Kerinduan.

0: kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah. Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warilun, dua nomor lagu permintaan Pak Amri Kota Malaka dan juga Kanda Jariah dari Lungbata. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, kok suara ayam ya? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Iya, terputus ya. Oh, tidak. Halo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Bro.
0: Iya, Cek Mat.
1: Halo.
0: Iit dulu Cek Mat.
1: Udah iit nih.
0: Iya, soalnya suara ayam kok barusan. Ayam hidup Cek Mat bawa ya?
1: Hah?
0: Ayam hidup Cek Mat bawa?
1: Tak. Olahraga.
0: Hah?
1: Ayam hidup masih ayam mau cemak bawa, masih dalam raga, ala keranjang.
0: Waduh, nanti kalau misalnya nggak cukup satenya baru dipotong lagi.
1: Sembelih lagi.
0: Aduh, cemat, berat ya.
1: Iya.
0: Kalau ditanya kesegaran sate, jangan ditanya berarti ya.
1: Iya, ditanya.
0: Nih, masih hidup nih contohnya. Ini hidup, bentar lagi jadi sate. Berarti fresh ya satenya ya.
1: Iya. Sate ayam hidup, ha?
0: Fresh ya. Aduh, Cek Mat. Luar biasa ya, Cek Mat ya.
1: Iya.
0: Aduh. Gimana sore ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Tadi gak masuk.
0: Oh iya?
1: Ah, aku dekat aku punya ada salah Nurul di kejut awak kan?
0: Kok ada Nurul di situ ya?
1: Oh, kok ada Nurul di situ? Apa ngintip dari jendela atau dari tingkap ya kan?
0: Itulah. Cek Mat, ada aja.
1: Sampai sore lah ya.
0: Sampai sore hari ini, sampai bentar lagi tapi satu jam lagi.
1: Lagi ya. Sampai buka puasa lah ya.
0: Iya, boleh lah. Puasa not ya.
1: Iya, wajahnya nap jawabannya siap buka kuali ya.
0: Cek Mat, nih ya. Lagu-lagu apa sore ini kita putar?
1: Lagu Roma udah naik?
0: Roma sudah tadi.
1: Udah tadi?
0: Rido juga udah.
1: Aduh, anaknya sama ayah udah naik ya?
0: Dua-duanya.
1: Kalau enggak apa-apalah aja lah.
0: Gimana?
1: Cinta apa-apalah cinta. Aja.
0: Cinta apalah-apalah ya. Cinta apalah.
1: Bukan manghim ya, malah aja ya.
0: Oke, siap. Apalah. Jangan apahim ya.
1: Oh ya, apahim ya.
0: Siap.
1: Oke, salam-salamnya untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat, dapat jodoh yang tertinggi, hitam lagi ya. Sumpah ibadah lagi ya.
0: Hitam.
1: Oh, yang hitam lagi.
0: Tinggi
1: ya,
0: gitu ya.
1: Oh, tinggi.
0: Makin hari bertambah dari... terus kriterianya ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Udah amin. Itu Kak Ayati, Kak Diana, Kak Aisyah, Umi Mata Bapun, Kak Inong, Bang Isan, semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Cik Mat.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari jalan. Lupa nanya lagi, udah nyampe mana Cik Mat? Semoga selamat hingga sampai ke Simpang 7 Ulekaring ya. Dan kita angkat lagi nih di belakang Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut adalah kita.
0: Kak Eli.
2: Betul sekali.
0: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah.
2: Masih sehat juga kan?
0: Masih, alhamdulillah. Segar bugar.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Iya. Kak Eli gimana tadi kerjaannya? Sudah selesai semua ini?
2: Oh, nggak selesai kalau kita nggak istirahat di Nurul. Karena ibu RT ini nggak habis-habis kerjaan yang ini.
0: Oh iya, ini udah istirahat sebentar tapi kan?
2: Iya, dengar-dengar di Nurul tuh. Kalau pun mau nafasnya kan?
0: Iya, oke, siap Kak Eli, selamat menikmati ya. Lagu-lagu apa nih kita putar?
2: Lagu ini aja deh ya, Yus Yunus lagi deh.
0: Yus Yunus, judulnya?
2: Apa jangan salah bilang lagi nanti gadis desa dengan sopir taksi ya.
0: Gadis taksi sopir desa.
2: Kembali ke rumah gitu kan.
0: Biasa.
2: Dengar,
0: pokoknya itulah.
2: Iya.
0: Pokoknya Nurul tahu sendirilah ya.
2: Iya itu.
0: Oke, sudah salam dapat Kak.
2: Salam untuk Dek Nurul, semoga Dek Nurul tetap semangat, ceria, selalu di situ.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Nurul.
0: Amin ya Allah.
2: Begitu juga untuk keluarga Kak Eli yang kami lagi ramai-ramai di rumah di sini, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Dek Mat, hati-hati Dek Mat ya. Udah engkol ya.
0: Udah engkol kayaknya. Suara-suara di motor sih tadi.
2: Iya.
0: Cuman ada suara ayam, heran juga. Ya,
2: karena tadi dipotong ya, dalam perubahannya ya.
0: Itulah. Jangan ditanya lagi sate apa ya. Bunyi ya.
2: Iya, hati-hatilah cuma di jalan ya. Untuk Ayati juga di Korea, untuk Kak Rizkayana, Aisyah juga. Untuk yang kadang lagi mendengar sahabat Kak Eli, Nana di Impur ya. Semoga bahagia. Dia suka lagu ini.
0: Oke. Amin ya Allah.
2: Disuruh request sama Kak Eli ya. Kak Eli juga suka gitu kan.
0: Iya, gak apa-apa. Sekalian.
2: Iya, sekalian aja. Untuk Nek Nurul sama Nur juga sampai selesai nanti deh ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warilon. Kita hadirkan dulu lagu Cik Mat ya. Ada Cinta Apalah-apalah dari Iis Dahlia.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Demikian warahlon 2 nomor lagu permintaan Cik Mat dari kawasan kawasan mana tadi? Kawasan Simpang 7 kayaknya ya. Mungkin sekarang sudah sampai ke Simpang 7 Ulekaring. Dan tadi ada Kak Eli dari Pagar Air. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Bagi warahlon yang ingin bergabung di Prodangdut edisi sore ini, silakan 0651470555 masih terbuka ya untuk wareh-wareh yang ingin bergabung, dan masih kosong tentunya ya untuk wareh-wareh yang sedang memantau dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan terhibur dengan Prodangdut yang kami hadirkan setiap harinya. Di 47055 sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Halo, oh iya, terjatuh ternyata ya. Ini apakah ada masalah dengan jaringan atau bagaimana? Tidak tahu. Atau mungkin baterainya mungkin ya, baterainya mungkin habis atau gimana nih. Aduh, untuk wari-wari yang barusan jatuh, semoga bisa kembali naik ya di Prodangdut, karena masih tersisa waktu sekitar 15 menitan lagi lah untuk Prodangdut dan lagunya ya. Mungkin satu penelpon lagi deh, satu penelpon terakhir di Prodangdut edisi hari ini bisa kami terima. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang saat ini sedang di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan, semoga yang di rumah selalu sehat dan ya kegiatan di rumah bisa lancar ya. Yang sedang dalam perjalanan juga semoga lancar perjalanannya hingga ke tujuan, selamat tanpa terkendala apapun. Di belakang yang jatuh tadi udah kembali bergabung. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, cuknya Ci. Yang jatuh barusan cuknya Ci bukan?
1: Enggak.
0: Bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, ini percobaan pertama cuknya Ci langsung masuk.
1: Ya.
0: Oh, iya iya.
1: Karena bilang satu lagi kan, karena Nurul bilang satu lagi.
0: Iya, satu penelpon terakhir karena iya, karena harus putar lagu ini ya, lagu religi juga nantinya.
1: Ya ya Nurul.
0: Cuknya Cik mau lagu apa hari ini?
1: Lagu dangdut dan Nurul yang gedeg-gedeng ya, ntar ya.
0: Nurul yang pilihin.
1: Ah, Nurul pilihin, kalau mencari madu nanti nggak tahu judulnya, salah lagi.
0: Tahu. Iya, cuman kalau lagu ini, lagu apa dangdut kan? Kadang-kadang.
1: Dari Elvi udah.
0: Dari Elvi belum? Elvi juga isi.
1: Aja, ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Oke, nanti Nurul carikan dulu ya. Cuknya Ci, gimana kabarnya sore ini, Cuknya Ci?
1: Alhamdulillah baik Nurul, dari masuk dari luar pula, dengan Nurul bilang kayak itu ya masuk terus. Susah kali masuk.
0: Iya, itulah. Ini hari ini alhamdulillah agak senggang ya.
1: Iya, hari ini kan lagi dengar itu Nurul.
0: Apa tuh?
1: RRI Pro 3.
0: RRI Pro 3. Oh, ada berita apa hari ini? Di RRI Pro 3.
1: Dengarin Ronaldo main kemarin kan?
0: Tuh, Ronaldo.
1: Iya.
0: Ronaldo kemarin main bola ya.
1: Tapi udah jauh kali pergi, lagi di Banda Aceh.
0: Oh iya, udah kemana-mana ya. Fokus kali, cucunya cewek memang suka ini ya, suka bola.
1: Ya Nurul.
0: Suka bola, cucunya Ci.
1: Enggak juga, kebetulan ya udah bisa, kok bisa masuk ya RRI, biasa enggak kan?
0: Iya, rezeki hari ini.
1: Oke, Kak.
0: Oke, ada salam-salamnya Cuknya Ci.
1: Salam untuk Nurul yang baik ya, supaya sehat terus.
0: Amin,
1: dan ya happy-happy terus.
0: Amin ya Allah.
1: Cuknya Ci juga dapat jodoh yang jadi imam lah nanti ya.
0: Baik, amin ya Allah. Amin. Masing-masing punya kriteria ya. Jadi
1: Cuk Cun, Cuk Kak Encha, Cuk Ibu Jaria, untuk semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Cuknya Ci.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cutnya Ci dari Ili Warehlon ya. Saat ini sudah pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat, dan pelaksanaan ibadah salat asar insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bisa kita putarkan lagu Cutnya Ci, dan ada nanti lagu religi ya beberapa ya. Dan semoga wareh-wareh dimanapun berada selalu terhibur dengan adanya Pro Dangdut, selalu bahagia, selalu tersenyum ya tentunya ya, karena selalu menemani aktivitas Anda sore gitu. Dan untuk wareh-wareh yang selalu setia masuk ke Pro Dangdut juga coba-coba tadi namun belum sempat masuk hari ini, gak apa-apa ya warehlon ya, semoga bisa kembali bergabung di Pro Dangdut edisi mendatang. Insya Allah besok kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dan untuk wareh yang sudah bergabung tadi ada Kak Iyana dari Libya, ada Yahbit dari Ulekareng, ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Kanda Jariah di Lungbata, Cek Mat yang saat ini mungkin sudah di Simpang 7, dan ada Kak Eli dari Pagar Air, juga Cunya Cik barusan dari Ili. Semoga selalu terhibur juga dan sudah memuaskan hati ya untuk hari ini, untuk sore ini. Nurul tutup dulu Pro Dangdut edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan lagu Cunya Cik tadi, permintaannya dari Elvi Sukaisih. Nurul pilihkan salah satunya yaitu judulnya apa ya, Sekuntum Mawar Merah, tapi terlalu ini ya, terlalu kayak dangdut pada umumnya gitu. Tapi Cunya Ci mintanya yang megedem-gedem. Megedem-gedem yang mana ya? Nanti Nurul cari dulu deh ya. Ada apa ya? Ada Kemonas mungkin atau Hello Hello. Ada Karena Takdir Surga Dunia. Apa nih ya? Nurul pilih dulu deh. Nanti kita putarkan pokoknya. Semoga Cunya Ci suka ya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, kami ajak untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Warahmatullahi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
4: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengoh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
2: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
1: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan TV Maulidia Putri.
3: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen, petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
4: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita pengen ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000 sekilo.
5: Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik apa?
4: Lagi naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2 kilo 15, kalau ungu cuma 13.000 2 kilo 25.
3: Untuk diketahui ubi jalar kaya akan serat, antioksidan serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
7: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
6: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
8: Adanya kegiatan PKU ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Banda, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
6: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tunang, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukum yang merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perbeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
3: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu ditemukan dia lam nyengkar. Dia nyengkar kena bot udah-udah. Patah klep, ya kan enggak bisa hidup di, dia buang itu. Berang enggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Civitas Akademika UTU Melabu gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Tekomar UTU Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Universitas Teku Umar UTU Melabu menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teku Umar kampus UTU Melabu itu. Kasubag Umum Universitas Teku Umar UTU Melabu Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
9: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya sudah berubah dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu para rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, dimana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
8: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Luxmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al-Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAIN Tengku Dirundeng Melabuh, Ketua STAIN Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopinda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju

0: Aceh Tengah Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Singgeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
1: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk satu orang jurusita dan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter dikali 41 meter.
0: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran Tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
3: Teknologi artificial intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
4: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kata lokal bahasa itu berubah.
5: Artikulasi.
4: Ini salah kata apa? Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi persoalan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
3: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Eh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Warga Jurung Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jerat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Blang Garut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jerat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan.

0: masyarakat dan memuliakan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
1: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini, kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi perkumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh masyarakat, kami penuh semangat.
0: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jiran, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Belanggarut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
2: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
0: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Belanggarut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jiran, masyarakat Jurung Belanggarut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abu Rauf As-Singkili. Kejari Sebulu Salam bekali BPD sekota Sebulu Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
4: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Sebulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Sebulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
5: Jadi dalam perkembangannya, APDES ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
4: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sebulu Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Yo ya, dicut. Saja merangkaho. Tapubut puyang tapubut yang jak beutnyan wajib.

0: الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sidang jamaah majelis salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa menyambut sambil menunggu kita untuk salat Aisyah berjamaah. Mari sama-sama di malam berbahagia ini kita niatkan i'tikaf agar pahala duduk kita, pahala mendengarkan kajian diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Baitur Rahman dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tidaknya tentang penciptaan alam semesta. Dan alhamdulillah kita sudah bahas tentang salah satu makhluk Allah yang bernama Haikal. Jadi ada nama makhluk Allah itu yang disebut oleh para periwayat tabi'in, makhluk Allah bernama Haikal. Jadi Haikal itu adalah makhluk yang paling besar. Di dalam Haikal itu terdapat langit, bumi, dan seluruh lapisannya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita akan melihat dan mendengar sedikit perbedaan pendapat ulama terkait tentang mana yang lebih dulu, malam atau hari, mana yang lebih diciptakan terlebih dahulu oleh Allah, malamkah atau hari. Nah, ini sekarang kita sedang malam. Apakah malam ini lebih dahulu diciptakan oleh Allah lalu kemudian siang, ataukah siang dulu lebih diciptakan Allah daripada malam? Nah, seperti mana biasa kita akan baca kitab Imam At-Tawari, salah seorang ahli hadis, beliau juga ahli sejarah Islam, yang banyak sekali kitab beliau itu menukil berbagai macam riwayat. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat hebat karena beliau bisa menulis sejarah mulai dari alunan penciptaan langit bumi sampai nanti kita akan melihat hadirnya Sayyiduna Maulana Muhammad. Yang hebatnya adalah beliau jelaskan riwayat-riwayat. Riwayat dari hadis Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, jadi lengkap. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan membaca judul Al-Qawlu fi layli wa nahari ayyuhuma khuliqa qabla sahibi. Pendapat yang menyatakan malam dan hari, yang manakah di antara keduanya yang diciptakan Allah sehingga berpasang-pasangan? Malam pasangannya hari, kanan pasangannya kiri, atas pasangannya bawah. Imam At-Tawari berkata, wa fi badi'i khalqi syamsi wal qamari wa sifatahima wa sifatihima idza kanatil azminatu biha tu'rafu. Pada menyatakan permulaan penciptaan matahari dan bulan beserta kedua sifatnya, dari situlah nanti muncul yang disebut dengan azminah. Azminah itu waktu. Jadi jam yang kita lihat hari ini, putaran waktu itu berasal dari terciptanya matahari dan bulan. Jadi ketika orang tanya, mana yang lebih dahulu, malam atau hari? Kalau ada yang tanya begitu, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang hakikat terciptanya matahari dan bulan. Sebab inilah dua makhluk yang nanti akan memberi jawaban mana yang terlebih dahulu antara malam dan hari. Kadang nak urang tanya orang tu manfaat tak buat lagi yo. Apa manfaat kita ngaji mana lebih dahulu malam dan hari? Insyaallah nanti kita akan membuka sedikit fakta ilmiah tentang hakikat malam dan hari, karena ini penting. Walaupun pembahasan ini mungkin dianggap sepele, tapi pembahasan ini menjadi perdebatan ratusan tahun oleh ilmuwan astronomi terkait tentang teori Big Bang. Bagi kita yo mesti kita baca lagi yo, kita dengar lagi yo, hana tang lagi, hana manfaat. Tapi astronomi-astronomi di luar itu sedang membahas mana lebih dahulu. Nah, jadi ini penting bagi kita. Nanti kita akan baca riwayat-riwayatnya. Maka oleh karena itu Imam Al-Tabari berkata, "Qad qulna fi khalqillahi an dhikruhu ma khalaqa min al-asya qabla khalqihi al-awqat wal azminah." Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Makhluk-makhluk Allah yang pertama itu diantaranya akal. Ini akal manusia. Akal kita ini yang diletakkan dalam tubuh. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Siapa yang bisa jawab? Akal itu di kepala kah? Di perut kah? Di kaki kah? Atau di mana? Jadi uronyo dengku diurung hana mufum jawaban ketika ayat yang empat idu akai. Mufu tak jawab akai baulai, hana baulai dengku wajib nuplah ulai handu akai. Sebab kalau tangan kita dipotong lalu meninggal, akal itu hilang. Sebab kalau kepala kita dipotong, akal itu juga hilang. Jadi kita tak tahu di mana. Jadi di antara makhluk yang sudah diciptakan Allah terlebih dahulu, akal, ruh Nabi Muhammad, termasuk arasy, termasuk kursi, dan beberapa hal lainnya yang sudah dibahas oleh Imam At-Tabari pada penjelasan yang lalu. Maka oleh karena itu, wa anna dzalika innama huwa qat'u syamsi wal qamari darajatul falka. Darajatul falka. Maka bahwasanya matahari dan bumi itu berputar sesuai orbit. Matahari itu kan punya garis dia. Menyo ta baca uronyo ta kalon-kalon bak Google, dia punya orbitnya, matahari itu punya garisnya. Garis itu hanyalah ilustrasi yang dibuat oleh astronomi. Sebelum ada garis itu muncul, sebelum ada garis orbit itu dibuat ilustrasi oleh astronomi, itu sudah ada sejak dulu, sudah dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Coba bayangkan, pada kalimat ayat dalam surat Yasin itu, mustaqar, mustaqar itu artinya istaqara yastaqiru, menetap. Menetap inilah yang disebut nanti orbit oleh astronomi. Jadi perdebatan ini terus terjadi pada abad ke-20 sampai hari ini. Astronomi berdebat dengan alam semesta. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah membahas tentang itu dengan kalimat yang disebut dengan mustaqarrun, menetap. Nah, ini salah satu keajaiban dan mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, kita harus ketahui mukjizat itu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mukjizatnya hampir sama. Hampir sama. Cuman Rasulullah saja yang ada sedikit beda mukjizatnya. Munyo mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Truk, Pak Nabi Isa, disebut oleh pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu Imam Al-Hafidh As-Suyuti, semuanya itu sama, alunannya sama. Disebut dengan mukjizat Al-Hissi. Hissi itu ini, nah ini mata ini. Bisa dilihat. Makanya Nabi Musa dulu waktu membelah laut bisa dilihat, bisa didengar. Itu namanya hissi. Tapi yang hebatnya Rasulullah didesain oleh Allah, mukjizatnya tidak dimiliki oleh mukjizat para nabi yang lain. Diberi oleh Allah satu mukjizat khusus, khusus untuk Nabi Muhammad. Namanya mu'ajizatul aqli, mukjizat akal. Akal. Jadi diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu tidak bisa terbang dia. Nyambek nak pegang Al-Quran, Al-Quran nempo saat, satu langit. Tidak bisa dia.
1: mukjizat Quran itu dirasai melalui akal. Akal ini yang akan mendeskripsikan mukjizat yang ada dalam Quran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perdebatan para ahli astronomi yang sudah diselesaikan lebih dahulu oleh Al-Quranul Karim. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, Imam At-Tabari berkata, falnaqulil an. Kalaulah kita sudah bahas penciptaan awal, arah sudah kita bahas, kolam sudah kita bahas, ruh sudah kita bahas, maka hari ini pembahasan kita adalah, kata Imam At-Tabari, bi ayyi dzalika kana al-ibtida' bi laili am bin nahar. Sekarang pembahasan kita adalah mana yang lebih dahulu, malamkah atau hari? Beliau berkata, kenapa pembahasan ini harus muncul? Idh kana al-ikhtilafu fi dhalika mawjudan baina dhawin nadri fihi. Pembahasan ini terjadi perdebatan antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Jadi Imam At-Tabari selaku ahli hadis dan ahli sejarah membahas ini perlu adanya sebab berbeda pendapat ulama dan alasannya pun berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan bahas. Sebahagian para alim ulama bi an ba'dahum yaqulu fihi khalaqallahu laila qabla nahar. Kita bahas pendapat yang pertama. Menurut pendapat ulama yang lain, ulama mutaqaddimin, antara malam dan hari itu lebih dahulu malam baru diciptakan hari. Berarti malam yang terasahuronyo, nyan malamnya adalah ciptaan Allah yang fun, nyan baru untuk urawa. Sekarang kita tanya sama ulama mutaqaddimin, apa alasannya bahwa malam lebih dahulu daripada hari? Maka mereka memberi pendapat, wa yastashhadu ala haqiqatin qawlu dhalika bi anna syamsa idha qabat wa dhahaba dawuhan ladhi huwa nahar hajama laylu bidhalam. Apa kata ulama mutaqaddimin? Kenapa malam lebih dahulu daripada hari? Karena malam itu bergantung kepada adanya atau tidaknya matahari. Jadi matahari itu ada itu karena nanti menyebabkan sebab adanya malam. Jadi malam atau harinya itu alasan sebab ghabat syamsu, adanya matahari atau tidak. Coba perhatikan baik-baik. Ini bulan, ini matahari. Bulan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada matahari. Iya kan? Bulan itu bulan, cahaya bulan yang tekalan uroyo, malamnya tekalan tip-tip malam, tekalan bulan, itu bulan yang bercahaya setiap malam itu. Itu cahaya dari mana itu? Dari mana asal cahaya bulan itu? Dari matahari. Karena bulan sampai hari ini tak ada satu pun pendapat yang mengatakan bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Bulan itu bukan cahaya sendiri. Bulan yang kita lihat indah malam dengan purnamanya, dengan penuhnya malam, penuhnya bulan, itu hakikatnya dari matahari. Pertanyaan yang kedua, kalau demikian tengku, matahari dan bulan mana lebih dahulu? Lebih dahulu adalah matahari. Maka para alim ulama mutaqaddimin bersepakat, kalau demikian malam lebih dahulu daripada matahari, daripada siang. Nah, itu pendapat para alim ulama mutaqaddimin. Wa anna al-laila illam yubtilhunna haru limutawarridu alaihi wa thabit. Dan bahwasanya malam itu jikalah tidak membatalkannya dianya itu, yaitu oleh siang, maka limutawarridu akan didatangkan kepadanya itu huwa thabit, dan niscaya hadirnya malam itu karena sebab ya tidak ada matahari, karena sebab adanya juga matahari. Inilah yang menyatakan bahwa pendapat para alim ulama mutaqaddimin bahwa sesungguhnya malam itu lebih dahulu daripada siang. Satu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas Suatu hari Imam Ibnu Abbas pernah ditanyai orang, su'ila hal lailu kana qabla nahar. Data orang kepada Imam Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kami ingin bertanya, mana lebih dahulu antara malam dengan hari? Maka Imam Ibnu Abbas menjawab, ara'aitum hina kanatis samawati wal arda rabqan. Kata beliau, apakah kamu melihat ketika hadirnya segala langit dan bumi itu rabqan, dahulunya menyatu? Hal kana bainahuma ila zulmatun? Apakah adalah di antara keduanya itu melainkan kegelapan? Dalika ta'allamu anna layla kana qabla nahar. Yang demikian itulah agar kamu mengetahui bahwasanya malam itu ada sebelum daripada hari. Kalau kita deskripsikan bahasa Imam Ibnu Abbas begini, seseorang datang ke Imam Ibnu Abbas bertanya, Ibnu Abbas, malam dan hari itu mana lebih dahulu? Kata Ibnu Abbas, ya, ya lebih dahulu malam. Apa alasan engkau berkata malam lebih dahulu? Beliau menyebut istilah rabqan. Rabqan itu diambil daripada surat Al-Anbiya ayat ke-30. Kanata rabqan fa fataqnahuma. Nah, ini di sini saya ingin bahas lebih panjang sedikit. Rabqan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, menyota buka kamus artinya berpadu, seperti air ini. Air ini berada di dalam peluknya, dia berpadu, dia seperti tertawa. Ini saya manusia, ini saya manusia, ada sifat yang Allah berikan kepada saya, sifat itu namanya tertawa. Tertawa itu dengan saya disebut rabqan, berpadu, menyatu, tidak bisa dipisah. Pak Lom contoh, putih dengan bintih. Betul dengan kalon bintih, warna putih. Putih dengan bintihnya hanya pisah. Putih itu tidak akan pernah terlihat kalau dia tidak menempel pada zatnya. Contoh saja, ini putih. Dinding ini putih. Kenapa kita bisa sebut dinding ini putih? Karena putih itu menempel pada zat dinding. Maka putih dan dinding itu disebut rabqan namanya, berpadu. Mufung, eh? Pak, contoh lain. Contoh lainnya adalah seperti rindu, sifat cinta, sifat amarah, dan lebih tepatnya juga hawa nafsu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai hari ini kita, yang tidak memiliki hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Maka jika mutuna urung pegah jengku ilo yak pegadah hawa nafsu lun, tidak bisa. Tidak ada manusia yang ingin menghilangkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah zat penting yang berpadu dalam tubuh. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, hawa nafsu yang bisa diarahkan. Jadi hanafilah manusia hawa nafsu. Menyebutnya yo hawa nafsu dugu sama lagi malaikat dugu. Hana ibadah, hana li dhuhu, hana li mohon mengawin hawa nafsu. Nah, jadi ketika seseorang datang bertanya Ibnu Abbas, mana lebih dahulu, malam atau siang? Kata beliau, malam. Kok kamu tahu malam lebih dahulu daripada siang? Beliau sebut rabqan. Kamu tahu enggak? Dulu langit ini itu dengan siang itu bersatu, yang disebut rabqan namanya. Coba buka nanti surat Al-Anbiya ayat 30, silakan dibaca. Ketika menyatu langit dan bumi, langit, bumi, planet, apalagi itu, asteroid, meteorit, itu semua menyatu. Seketika menyatu itulah nanti dipisahkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, fa fataqnahuma, dipisahkan keduanya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana perdebatan ahli astronomi dalam memandang keterpisahan antara zat langit dengan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita membuka lembaran ilmiah, kita akan melihat perdebatan astronomi. Fafataqnahuma itu dalam bahasa hari ini itu pengembangan teori Big Bang. Sedangkan Rabqan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, menurut ilmiah hari ini disebut dengan teori Big Bang. Yang satu lagi, pengembangan teori Big Bang. Satu lagi, teori Big Bang. Nah, beda? Beda istilah, tapi sama. Coba saya ulang lagi. Dalam Quran disebut istilah Rabqan, langit, bumi bersatu, bersatu semuanya. Penyatuan inilah yang disebut nanti oleh George Lecoin dengan istilah Big Bang, ledakan besar. Pengembangannya setelah nanti bersatu, dari satu itu mengembang itu disebut dengan pengembangan Big Bang yang ditemukan oleh astronom Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Apa pentingnya kita belajar ini? Kita akan lihat fakta bahwa pada dasarnya pengembangan teori Big Bang itu, saya jelaskan sedikit dulu, langit dan bumi itu menyatu lalu dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan inilah yang terjadi perdebatan astronomi, bagaimana cara Tuhan memisahkan antara zat langit dan zat bumi. Sebab astronomi menghitung 0,0 detik apa yang terjadi. Ketika ledakan itu terjadi, 0,0 detik apa yang terjadi, 0,10 detik apa yang terjadi, 0,11 detik apa yang terjadi, 1 detik apa yang terjadi, 2 detik kemudian apa yang terjadi, itu dibuat spesifik oleh astronomi. Jadi perdebatan terus terjadi. Maka hadir nanti salah seorang ilmuwan fisikawan terkenal dengan rumusnya yang terkenal itu. Apa nama rumusnya itu? E sama dengan MC kuadrat. Siapa penemunya itu? Albert Einstein. Ada dua teori yang sampai hari ini yang tidak bisa ditemukan dengan rumus Einstein. Ada dua peristiwa terjadi yang tidak bisa dihitung oleh rumus Einstein. Pertama, rumus ketika padatnya antara langit dan bumi yang nanti meledak disebut dengan teori Big Bang, karena tidak masuk teorinya ke sana. Kenapa rumus Einstein tidak bisa masuk ke teori Big Bang? Karena teori Big Bang itu adalah kepadatan segala zat yang maha-maha padat. Itu bahasa mereka. Jadi tidak bisa masuk, rumusnya tidak bisa masuk. Karena di situ semua berkumpul. Di situ belum ada lagi istilah apa ikun menyobat harinya fisika jamun wadidah tulah kan anda tu. Nah, istilah atom, dalam atom naik neutron, elektron, belum tak butuh kan. Kena lebuh unsur. Jadi Einstein tidak bisa memasuki teorinya untuk membuat deskripsi tentang ledakan teori Big Bang. Sebab itu adalah kecanggihan Tuhan yang luar biasa. Makanya Einstein pernah bilang, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Einstein yang awalnya seorang ateis, tidak percaya pada Tuhan, akhirnya dia percaya Tuhan. Tapi sayang, dia tidak menemukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah mengungkap dengan bahasa yang sangat terkenal, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya apa? Semua penciptaan pasti ada tujuan, pasti ada fungsi. Satu. Yang kedua, rumus Einstein tidak bisa masuk ke peristiwa di mana Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Siapa yang bisa hitung perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan hitungan Einstein? Tidak bisa. Hitungan Einstein energi yang paling tercepat yang bisa kita lihat paling cepat adalah rumus cahaya. Cahaya pun tidak bisa masuk ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyiduna Maulana Muhammad SAW. Tapi saya pernah hitung
0: andailah burak baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, sebab beda. Kecepatan burak dengan kecepatan cahaya beda. Maksudnya orang dengar untuk empat yang paling bagah, cahaya atau burak. Yang paling bagah burak daripada cahaya. Ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Saya kekalkulasikan, kalaulah Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, maka perjalanan Nabi hanya butuh waktu 0,01 detik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak, berapa kecepatannya? Nabi bisa sampai ke Masjidil Aqsa dari Mekah 0,01 detik. Baru Nabi sampai sini. Itu kecepatan cahaya, belum kecepatan burak. Munyo pakai kecepatan burak 0,00001 detik. Begitulah hebatnya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, menembus lapisan langit yang menurut Imam Sawi bisa berjarak antara langit pertama kedua 500 tahun, tapi burak bisa menembus hanya beberapa detik saja. Dan Einstein tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi Einstein mengakui bahwa Isra Mi'raj Nabi itu pernah ada. Tapi pengakuan Einstein inilah yang disimpan oleh pihak Amerika, oleh Inggris, tidak bisa dipublikasi. Kalau dipublikasi, sama juga menaikkan nama Islam. Jadi benar aku. Jadi kembali lagi ke sini. Kalau begitu, perdebatan astronom Amerika Serikat dengan perdebatan astronom dari Belgia itu semua berdebat, betulkah ada teori Big Bang atau tidak? Jika ada, bagaimana proses pengembangannya? Maka Edwin Hubble itu ketika dia melihat bintang, dia meniup balon. Dia ambil balon satu, dia tiup. Ini balon nih. Edwin Hubble itu ketika meneliti tentang teori Big Bang, dia menulis, menitik-nitikkan balon. Icok spidol nunggu, titik, tinu, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik. Jadi ketika dia menulis titik itulah, maka dia tiup balonnya. Ketika dia tiup balon itulah nanti titik-titik yang berdekatan tadi saling berjauhan. Begitulah alam semesta terjadi hari ini. Antara bintang satu dengan bintang lainnya saling berjauhan. Antara bulan satu dengan bulan yang lainnya saling berjauhan. Memangnya ada bulan lain? Wallahu a'lam, mungkin ada bulan lain. Jadi semua perdebatan ini, mereka percaya atau tidaknya tentang teori Big Bang. 1400 tahun yang lalu ketika sahabat belum mengenal sains, ketika Rasulullah belum mengenal sains, itu sudah terjawab dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kembali lagi ke pendapat Imam Ibn Abbas. Ketika orang tanya, Ibn Abbas, mana lebih dahulu, malam atau hari? Kata Ibn Abbas, yang lebih dahulu malam. Pertanyaan kedua, kenapa malam lebih dahulu? Kata beliau, kalian tak tahu ya bahwa dulu langit dan bumi itu menyatu. Ketika menyatu itulah semua keadaan gelap, tak ada satu pun bercahaya. Ini pendapat Imam Ibn Abbas. Sekarang kita baca pendapat imam yang lain, ulama-ulama yang lain yang berselisih daripada pendapat yang mutaqaddimin. Wa akhiruna, wa qala akhiruna, dan telah berkata ulama-ulama mutaakhirin, kana naharu qabla al-laili, adalah siang itu lebih dulu daripada malam. Jadi Ibnu Abbas bilang malam lebih dahulu daripada hari. Pendapat ulama mutaakhirin mengatakan hari dulu, baru setelah itu malam. Sekarang kita tanya sama ulama pendapat mutaakhirin, ulama mutaakhirin, apa alasan hari lebih dahulu daripada malam? Maka Imam At-Tabari berkata, wastashhadu li sihhati qawlihim hadza bi anna Allah al-dhikru. Dan mereka memberi bukti dengan kesahihan pembuktian perkataan mereka terhadap ini,
1: bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zikruhu kana, penyebutannya sudah ada sejak dulu. Kalau engkau bertanya mana lebih dahulu siang dan malam, kami menjawab lebih dahulu siang. Kenapa lebih dahulu siang? Karena Allah lebih dahulu wala al-laila, belum ada lagi waktu itu malam. Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah hidup selama-lamanya. Sebelum ada sesuatu, Allah itu sudah ada. Ketika Allah ada, malam belum ada, siang belum ada, wala syai'a ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang selain Allah yang maha ada. Itu kata pendapat imam atau ulama mutaakhirin. Wa anna nurahu kana yudhi'u bihi kulli syai', dan bahwasanya cahaya Allah itulah, kana yudhi'u bihi, adalah cahaya itu menyinari pada setiap sesuatu. Karena Allah memberi cahaya kepada segala sesuatu, maka cahaya inilah dasar utama ulama mutaakhirin bahwa lebih dahulu siang daripada daripada malam. Kalau begitu, kita tarik kesimpulan. Pertama, ketika nanti ada orang bertanya mana lebih dahulu Allah ciptakan malam dan siang, pertama, jawaban mutaqaddimin, lebih dahulu malam daripada siang. Kenapa lebih dahulu malam daripada siang? Karena pada hakikatnya dahulu belum ada sesuatu. Matahari belum ada, bulan belum ada, dan segala sesuatu belum ada. Berarti semuanya malam. Satu. Yang kedua, ulama mutaakhirin menjawab lebih dahulu siang daripada malam. Apa alasannya? Karena Allah sudah ada sebelum ada sesuatu. Malam belum ada, siang belum ada, tapi Allah sudah ada. Ketika Allah yang sudah ada itulah Allah berikan cahayanya kepada segala sesuatu. Cahaya itulah yang menyebabkan terangnya sesuatu. Berarti lebih dahulu siang daripada malam. Nah, jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu lembar kita membacanya, belum lagi yang lain karena waktu sangat singkat. Nanti kita akan baca lagi ke depan. Yang jelas nyo pelajaran lagi yang menunggu, wajib bagi kita yang dah dupu. Jadi jangan sampai nanti begini, yang punya mujizat Quran itu adalah orang Islam, yang punya bukti fakta sain dalam Quran itu adalah orang Islam, yang punya segala pendapat yang benar itu dari Quran dan hadis Nabi adalah juga orang Islam, tapi yang membuktikannya bukan orang Islam. Ya kan? Yang benar aku? Quran tak ada yang, hadis Nabi tak ada yang, cuma yang membuktikan itu bukan orang Islam. Yang membuktikan itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Apa betul demikian teorinya Tengku? Tidak betul juga. Tapi yang jelas bahwa di era abad ke-20 itu banyak penemu-penemunya daripada orang di luar Islam. Jadi lu pegah lagi yang baik nak anggap lerana, berarti mandu atau orang Islam Tengku? Tidak. Kacamata yang kita pakai itu hakikatnya ditemukan pada dasar orang Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lampu lagi yang rupa. Ini siapa penemunya? Hakikatnya juga orang Islam. Algoritma yang nanti menjadi rumus dasar terciptanya segala bentuk platform media, Facebook, TikTok, Instagram, itu juga berasal dari orang Islam. Kapan itu terjadi? Pada abad 17, abad 18. Tapi abad 20 itu banyak penemunya daripada orang luar Islam. Jadi konnya yang kena pegah, ilmu kena sampaikan Pak Rohana, bahwa inilah hakikat malam dan hari. Bahwa di sini juga terjadi perdebatan yang ada pada orang-orang barat, yaitu astronom. Dan alhamdulillah Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini kitab Quran. Seolah-olah Allah berkata, ini Quran, kau bacalah, semua ada dalam Quran. Apa yang mau dalam Quran? Mau meneliti tentang bulan? Ada. Mau meneliti tentang langit? Ada juga. meneliti tentang nyamuk. Nyamuk yang tepi-tepi tiap malam yang mengganggu dia, yo. Ada juga meneliti tentang ilmu oseanografi, masalah tentang kelautan. Ada juga meneliti tentang bulan, juga disebut ingin meneliti tentang organisme tubuh manusia, organ-organnya, juga disebut. Jadi pada dasarnya munyong mehet gida yo mehet kaya nunggu mehet napeng mehet tablo rumah baru mehet tablo mato baru baca Quran nunggu ide yo kan mana nunggu leh tak baca tato ya ndak eh urang jemun kan mana nunggu leh baca sabo ayat i baca makna ni baca sabo makna berfikir ya kok bisa begitu kok bisa begini kok bisa begitu. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatilah Allah, beda ulama-ulama dulu dengan hari ini. Seperti contoh saya ingin sebut, pada era abad ke-17, abad ke-18, itu hadir seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi. Ulama itu menyuruhnya kan jarang nampak lagi, menyuruhnya tak dengar ulama, berarti orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, salah aku, handalah. Tapi saya ingin sedikit membedakan. Kalau ulama dulu itu ahli astronomi. Siapa di antaranya yang di Aceh? Yang di Aceh yang ahli astronomi tapi juga seorang ulama besar. Mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama yang saya kenal adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah menulis 47 lembar kitab, namanya risalah, bukan kitab, 7 lembar risalah yang diberi nama dengan Risalatut Taqwim. Walau hanya 7 lembar, membuat penelitian tentang 7 lembar itu perlu halaman buku 20-30 halaman. Beliau hanya memberi ilmu 7 lembar. Tapi penelitian untuk takalon kitabnya Kiban Maqfud dan Fulha tujuan kitabnya perlewate tunggu dua tahun letun baru mufum dia. Pekan. Karena saya buka risalah itu. Risalah itu membahas tentang masalah hisab al-jumal. Hisab al-jumal ini tidak ditemukan lagi di era modern. Hisab al-jumal itu dipelajari sebelum Rasulullah lahir. Nanti bayangkan. Jadi Syekh Abdul Rauf Singkili punya ilmu sebelum ada Nabi lahir. Nabi belum lahir, beliau punya ilmu kuno. Namanya Hisab Al-Jumal. Puh Hisab Al-Jumal ya, yang panjang itu kan. Jadi Syekh Abdul Rauf Singkili punya ilmu itu. Namanya Risalatul Taqwim. Memang kadang nak urin tanya, nunggu 4 tablo kitabnya. Kenapa beliau nunggu? Nak download mentong buat Google. Nah, tulis Risalatul Taqwim, nanti tertampak tulisan asli Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ahli astronomi. Bakal disebut ahli. Menyo Syekh Abdul Rauf As-Singkili menguasai hisab era modern itu standar biasa. Tapi yang hana biasa nunggu di kita yo hana umpam tepu tentang ilmu yang ilmunya ketrip tak kana. Yang disebut dengan hisab al-jumal tadi. Satu. Yang kedua, hadir nanti seorang ulama yang juga ahli astronomi, yang beliau adalah bernama Syekh Abbas bin Muhammad, atau disebut dengan orangnya Tengkuci Kuta Karang. Nah, nanti dengar dia Tengkuci Kuta Karang, kuburnya ada di Ule Susu Darul Imarah, pas Bak Bineh kubur Fidro Ulama yang pun gemelada kena waceh, yang sehingga lada nanti menjadi barang dapur termegah, termewah, termahal di dunia yang ada di Aceh. Siapa namanya? Syekh Abdullah Kanaan dari Palestina. Syekh Abdullah Kanaan ini kuburnya, Tengkuci Kuta Karang ini kuburnya. Dan Tengkuci Kuta Karang ahli astronomi. Nah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, karena waktu sudah hampir mendekati Isya. Yang ingin saya sampaikan adalah belajar Islam dan agama itu bukan hanya sekedar belajar agama, tapi juga pengembangan agama itu melalui sains. baik ilmu kedokteran kah, ilmu astronomi kah, ilmu oseanografi kah, ilmu geografi kah, atau ilmu biologi. Nah, itu bisa dikembangkan. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah dulu pelajaran kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali tentang pembahasan hakikat malam dan hari. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah tahta adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

我。

Di Barpoda ada berada dengan demikian sampai di sini terima kasih kami menemani anda untuk sepanjang hari ini melalui RR program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh di siang hari ini Kamis 9 Juli 2026. Sari berita, eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Berikutnya kejari 10 salam bekali BPD, maksud kami BPBD. Maaf, kejari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Eksekusi terhadap sebagian lahan

0: dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Singeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
2: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan juga yang berhalangan agar menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
1: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Kejari Sepuluh Salam bekali BPD Sekota Sepuluh Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Sulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Sulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
4: Jadi dalam perkembangannya, APD ini berturut mendukung berbagai program pengembangan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Desa Republik Indonesia.
3: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sulu Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidijaya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengah, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
6: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
5: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Melabu, maksud kami asal Merbau, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
2: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbau, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
3: Waktu dinemukan dia lam nyangkar. Dia nyangkar kena bot udah utak. Patah klep, ya kan nggak bisa tidur di, dia buang tu. Berang tak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia, selamat.
2: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabu, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
4: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
2: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perbeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
6: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
5: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
1: Demikian Warta Mengenal Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mengenal Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.